0: SAW bersabda, qatalallahu al-yahuda, Allah melaknat orang Yahuda, Yahudi, ittakhadhu kubur anbiya masajida. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, kemudian juga hadis Abu Marthad al-Ghanawi, Nabi SAW melarang an yusalliya ilaihi, an yusalla ilaihi, dilarang untuk salat ke arah kuburan. Dan Rasulullah berkata, la tattakhidhu qabri wathanan. Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala. Fa inna mahalaka banu Israil li'annahum ittakhadhu kubur anbiya masajida. Sungguhnya telah binasa Bani Israel dahulu karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sampai sini saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad. Ya Rasul
3: Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, para sahabat dan seluruh umatnya hingga hari kiamat. Nah, pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah bersejarah yang sangat penting bagi kaum muslimin, yaitu kisah tibanya Rasulullah SAW di kota Madinah, di mana kedatangan beliau di kota ini menandai permulaan era baru dalam dakwah Islam, di mana Madinah menjadi pusat kekuatan Islam yang pertama. Momen ini penuh dengan kegembiraan, kerinduan dan harapan baru bagi umat Islam saat itu. Nah, pendengar, hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah adalah perjalanan yang penuh tantangan dan ujian. Beliau menempuh perjalanan panjang bersama sahabat setia beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hijrah ini dilakukan dalam suasana yang sangat berbahaya karena kaum Quraisy berusaha menghalangi setiap langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, dengan perlindungan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil sampai di Madinah. Beliau tiba di wilayah Quba yang terletak di pinggiran kota Madinah dan berhenti di sana selama beberapa hari untuk beristirahat. Di Quba, Rasulullah SAW mendirikan masjid pertama dalam Islam yang kita kenal sebagai Masjid Quba sebelum melanjutkan perjalanan ke pusat kota Madinah. Nah, ketika akhirnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu melanjutkan perjalanan menuju pusat kota, kaum muslimin di Madinah sangat antusias dan gembira. Mereka menyambut Rasulullah SAW dengan penuh cinta dan kerinduan, dan suasana kota Madinah dipenuhi dengan semangat dan kebahagiaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Nah, pendengar, kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah yang terdiri dari dua suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Mereka telah mendengar ajaran Islam dan bahkan memeluk agama ini sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah. Mereka datang dengan sepenuh hati. Mereka telah mendengar ajaran Islam dan bahkan memeluk agama ini sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah. Mereka dengan sepenuh hati menerima dan mendukung dakwah Islam dan sudah lama menantikan kedatangan Rasulullah SAW. Sejak mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan menuju Madinah, kaum Ansor setiap hari menunggu kedatangan beliau dengan penuh harap. Setiap pagi mereka pergi ke pinggiran kota untuk melihat apakah Rasulullah SAW sudah datang. Begitu mendengar kabar bahwa beliau tiba, mereka segera berkumpul dan beramai-ramai menyambut Rasulullah SAW dengan penuh semangat. Kedatangan beliau disambut dengan sukacita dan lantunan syair-syair yang terkenal hingga sekarang, seperti tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Artinya, telah muncul bulan purnama di tengah-tengah kami dari celah bukit Wada. Kami wajib bersyukur selama masih ada orang yang berdoa kepada Allah. Nah, bagi kaum Ansor, kedatangan Rasulullah SAW bagaikan munculnya bulan purnama yang menyinari kegelapan malam. Mereka merasa bahwa kedatangan beliau adalah berkah yang sangat besar dan awal dari persaudaraan serta persatuan yang kuat di bawah panji Islam. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besar kecintaan kaum Ansor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mereka semua berlomba-lomba untuk menjadi tuan rumah bagi beliau. Setiap keluarga menawarkan tempat tinggalnya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedia tinggal bersama mereka. Namun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat bahwa beliau akan tinggal di tempat di mana untanya berhenti. Ini menunjukkan kebijaksanaan beliau yang tidak ingin memihak satu kelompok atau keluarga tertentu. Akhirnya, untanya berhenti di depan rumah seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah SAW, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dengan hati yang penuh syukur, Abu Ayyub menerima Rasulullah SAW di rumahnya. Nah, pendengar, begitu Rasulullah SAW tiba di Madinah, langkah pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid sebagai pusat aktivitas umat Islam. Masjid ini kelak dikenal sebagai Masjid Nabawi yang menjadi tempat ibadah, pembelajaran, dan juga pusat pemerintahan Islam. Rasulullah SAW bersama para sahabat bekerja keras untuk mendirikan masjid ini. Beliau turut serta mengangkat batu dan mengatur pondasi masjid dengan tangannya sendiri. Masjid Nabawi bukan hanya sebagai tempat untuk sholat, tapi juga menjadi simbol persatuan kaum muslimin, baik dari kalangan Ansor maupun Muhajirin. Di sini, Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran, memberikan nasihat, dan mengatur strategi untuk memperkuat Islam. Masjid Nabawi juga menjadi tempat pertama yang memperkenalkan pentingnya ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antar sesama muslim. Di sini, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor yang menjadi landasan bagi masyarakat Islam yang penuh solidaritas dan saling mendukung satu sama lain. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah membawa banyak hikmah dan pelajaran berharga bagi kita. Di antaranya, pertama, kita belajar tentang pentingnya menyambut kebenaran dan menerima para penyebar Islam, para da'i inallah, dengan penuh cinta dan kerinduan, sebagaimana kaum Ansor menyambut Rasulullah SAW dengan sukacita. Yang kedua, kita belajar tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah dan semangat persaudaraan dalam Islam. Kaum Ansor menerima saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin dengan tangan terbuka, bahkan menawarkan rumah, harta, dan makanan mereka demi mendukung perjuangan Islam. Ini adalah contoh terbaik dari ketulusan hati dan keikhlasan dalam mencintai saudara sesama muslim. Kemudian pelajaran lainnya, kita belajar dari keteguhan hati dan kebijaksanaan Rasulullah SAW. Beliau mendirikan masjid sebagai pusat kehidupan umat, di mana masjid menjadi tempat bersatunya seluruh kaum muslimin untuk beribadah dan menguatkan keimanan. Masjid Nabawi menjadi teladan bagi masjid-masjid di seluruh dunia yang tidak hanya menjadi tempat sholat saja, tapi juga pusat pendidikan dan pengembangan umat. Nah, pendengar, demikianlah kisah tentang tibanya Rasulullah SAW di kota Madinah. Kisah ini penuh dengan cinta, kerinduan, dan semangat persaudaraan yang mendalam. Semoga kita bisa meneladani sikap kaum Ansor yang penuh ikhlas dalam menyambut Rasulullah SAW serta menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas yang bermanfaat bagi umat. Jazakumullah khairan atas perhatian Anda. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu mencintai Rasulullah SAW dan meneladani akhlak mulia beliau. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis. Dari Abu Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Artinya, salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah pelita, Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankan atau yang memberatkanmu. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam syarah hadis Arba'in bahwa dikatakan salat adalah cahaya karena salat dapat mencegah dari perbuatan maksiat dan mencegah perbuatan yang keji dan mungkar, serta menuntun kepada jalan yang benar sebagaimana cahaya dapat menerangi jalan. Ada pula yang mengatakan bahwa salat akan menjadi cahaya bagi orang yang mengamalkannya pada hari kiamat, dan juga akan menjadi cahaya yang nampak pada wajah orang yang melaksanakannya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang dimaksud dengan sedekah adalah bukti adalah seakan-akan seorang hamba ditanya pada hari kiamat tentang bagaimana dia menjalankan hartanya, lalu sedekahnya akan menjadi bukti tatkala menjawab pertanyaan ini. Ada pula yang mengatakan bahwa sedekah akan menjadi hujjah atau bukti keimanan orang yang mengerjakannya, karena orang munafik tidak mau menunaikan sedekah disebabkan ia tidak meyakininya. Maka barang siapa yang bersedekah, hal itu menunjukkan kekuatan imannya. Adapun tentang kalimat as-sabru diya'un, sabar adalah pelita atau sinar. Maknanya adalah sabar merupakan sesuatu yang disukai menurut syariat, yakni sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi perkara-perkara yang tidak disukai di dunia. Maka barang siapa yang bisa bersabar dalam ketiga hal tersebut, dia akan mendapatkan pelita atau sinar yang terang di dunia juga di akhirat. Kemudian yang dimaksud dengan Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankan atau yang memberatkanmu adalah bahwa Al-Quran akan bermanfaat bagi yang membacanya dan mengamalkan kandungannya, dan akan menjadi musuh yang memberatkan bagi yang tidak membaca dan mengamalkannya.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
3: Ini biasa, tugas rutin.
2: Tugas rutin?
3: Iya, tugas rutin.
4: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
2: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
3: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
3: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
2: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
3: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
2: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
5: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
6: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
7: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Taif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh, dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Taif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
4: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Pendengar yang semoga dirahmati.

0: diberkati Allah dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama 1 jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Tentu yang pertama adalah Tarikh Islam. Dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Berikutnya dilanjutkan dengan rubrik kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan menyimak kisah tentang seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Nizamul Mulk. Tidak hanya dikenal karena jasanya sebagai menteri besar dinasti Seljuk, tetapi juga karena ibadah dan akhlaknya yang mulia. Mari kita telusuri bagaimana kesolehan beliau menjadi teladan, serta bagaimana ulama dan tokoh Islam memujinya. Pendengar yang mulia, Nizamul Mulk adalah sosok yang sangat dikenal karena akhlaknya yang terpuji. Ia memiliki sifat tawadu meskipun memegang jabatan tinggi sebagai wazir atau menteri besar. Dalam kesehariannya, ia selalu menjaga hubungan yang baik dengan rakyatnya. Ia mendengarkan keluhan mereka dan berusaha memberikan solusi dengan kebijaksanaan. Nizamul Mulk juga dikenal sangat dermawan. Ia tidak segan-segan menggunakan kekayaannya untuk membantu orang miskin, membangun masjid dan mendirikan madrasah. Kepeduliannya terhadap umat Islam tercermin pada setiap keputusan yang ia ambil, baik dalam kapasitasnya sebagai pemimpin maupun sebagai seorang muslim. Selain itu, Nizamul Mulk juga sangat menjaga amanah. Ia pastikan bahwa setiap tugas yang diberikan kepadanya dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sifat jujur dan adilnya membawanya dihormati oleh kawan maupun lawan. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selain memiliki akhlak mulia, Nizamul Mulk juga dikenal sebagai seorang yang tekun beribadah. Ia selalu melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, bahkan di tengah kesibukannya sebagai menteri besar. Dalam sholatnya, ia senantiasa khusyuk dan berdoa untuk kebaikan umat Islam. Nizamul Mulk juga dikenal sering melaksanakan ibadah sholat tahajud. Ia menghidupkan malam-malamnya dengan berzikir dan mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keseimbangan antara tugas duniawi dan ibadah inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilannya dalam memimpin. Selain itu, Nizamul Mulk sangat rajin membaca Al-Quran. Ia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam setiap kebijakan yang diambilnya. Dengan membaca dan memahami Al-Quran, ia mampu memberikan solusi yang sesuai dengan syariat Islam. Nizamul Mulk memiliki cinta yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan dan para ulama. Ia sering mengundang para ulama ke istananya untuk berdiskusi tentang berbagai masalah agama dan masyarakat. Ia tidak segan-segan meminta nasihat kepada ulama agar setiap kebijakannya sesuai dengan ajaran Islam. Nizamul Mulk mendirikan Madrasah Nizamiyah. Madrasah tersebut ia dirikan sebagai salah satu bukti kecintaannya yang nyata kepada ilmu. Madrasah ini melahirkan banyak ulama besar termasuk Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dengan mendukung pendidikan, Nizamul Mulk memastikan bahwa umat Islam memiliki generasi yang cerdas dan beriman. Pendengar yang budiman, banyak ulama dan tokoh Islam yang memberikan pujian kepada Nizamul Mulk karena jasa dan akhlaknya yang mulia. Berikut ini beberapa di antaranya. Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah, menggambarkan Nizamul Mulk sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Beliau memuji dedikasi Nizamul Mulk dalam mendukung pendidikan Islam dan menyebarkan ajaran yang lurus. Ibnu Athir. Sejarawan terkenal Ibnu Athir menyebut Nizamul Mulk sebagai salah satu wazir terbaik dalam sejarah Islam. Ia memuji kemampuan Nizamul Mulk dalam mengelola pemerintahan dan menjaga stabilitas politik di bawah dinasti Saljuq. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Ia adalah seorang ulama dan penulis terkenal. Beliau menggambarkan Nizamul Mulk sebagai pemimpin yang dermawan dan selalu mendukung dakwah Islam. Beliau menyebut Nizamul Mulk sebagai teladan dalam menjaga amanah dan kejujuran. Dan masih banyak lagi ulama-ulama lainnya, yaitu banyak ulama Sunni lainnya memuji peran Nizamul Mulk dalam melindungi akidah Islam dari berbagai ancaman kelompok menyimpang seperti Batiniyah. Mereka menganggap beliau sebagai benteng pertahanan Islam yang kokoh. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ibadah dan akhlak Nizamul Mulk memberikan banyak pelajaran berharga untuk kita. 1. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nizamul Mulk menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas tugas duniawi, tetapi juga harus menjaga hubungan yang baik dengan Allah. Keseimbangan inilah yang membuat sukses dalam memimpin. 2. Pentingnya akhlak mulia. Akhlak yang mulia adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan dan penghormatan dari orang lain. Nizamul Mulk membuktikan bahwa akhlak yang baik dapat membawa keberkahan dalam kehidupan. 3. Dukungannya terhadap ilmu pengetahuan. Dengan mendukung pendidikan, Nizamul Mulk menciptakan generasi Muslim yang berilmu dan berakhlak. Hal ini menjadi contoh bagi kita untuk selalu mendukung kegiatan pendidikan dan dakwah. 4. Kerjasama dengan ulama. Nizamul Mulk memahami pentingnya nasihat dari para ulama dalam menjalankan pemerintahan. Kerjasama antara ulama dan pemimpin menjadi kunci untuk menjaga umat dari penyimpangan. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah kisah Nizamul Mulk yang merupakan bukti bahwa Islam memiliki pemimpin-pemimpin besar yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki ibadah dan akhlak yang luar biasa. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari keteladanan hidup beliau dan menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk meneladani keimanan dan keteguhan hati para pemimpin Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Tidak ada agama yang memperhatikan terjaganya kehormatan kaum wanita kecuali Islam. Betapa banyak wanita yang tidak memperhatikan adab bergaul, pada akhirnya menjerumuskan mereka sendiri kepada kemaksiatan. Mereka menyesal karena tabir suci kehormatannya ternoda dan mahkota sucinya dirampas oleh laki-laki tidak bermoral. Oleh karena itu, penting sekali bagi seorang muslimah untuk memperhatikan adab-adab islami terkait interaksinya dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kita akan lanjutkan adab yang harus diperhatikan terkait interaksi wanita muslimah dengan laki-laki yang bukan mahram. Di bagian yang kedua ini, kita akan sebutkan adab yang kelima, yaitu tidak berdua-duaan dengan lelaki lain yang bukan suaminya dan bukan pula mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'adi mahramin." Faqama rajulun faqala ya Rasulullah, "Imra'ati kharajat hajatan waqta tabtu fi ghazwati kada wa kada." Qala irji' fahujja ma'a imra'atik. Janganlah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali jika bersama dengan mahram seorang wanita tersebut. Lalu berdirilah seseorang dan berkata, "Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk berhaji dan aku telah mendaftarkan diriku untuk berjihad pada perang ini dan ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kembalilah dan berhajilah bersama istrimu." Dari hadis ini kita mengetahui bahaya dari berdua-duaan dengan laki-laki lain yang bukan suami atau bukan pula mahramnya. Berdua-duaan dengan seorang wanita, bahaya dari berdua-duaan ini adalah setan akan menjadi penengah atau orang ketiga di antara kedua pihak, yakni wanita dan laki-laki yang berduaan tersebut, dengan membisikkan mereka untuk melakukan kemaksiatan. Dan setan itu akan membisikkan mereka untuk melakukan kemaksiatan dan menjadikan syahwat mereka berdua bergejolak, sehingga hilanglah rasa malu dan rasa sungkan dari keduanya. Kemudian setan menghiasi kemaksiatan hingga tampak indah di hadapan mereka berdua, sampai akhirnya setan pun menyatukan mereka berdua dalam kenistaan, yaitu berzina atau minimal menjatuhkan mereka pada perkara-perkara yang lebih ringan dari zina, yaitu perkara-perkara pembukaan dari zina yang hampir-hampir menjatuhkan mereka kepada perzinaan. Imam Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan bahayanya berkhulwat atau berdua-duaan ini, yaitu karena lelaki senang kepada wanita, karena yang demikianlah ia telah diciptakan memiliki kecondongan kepada wanita berupa syahwat untuk menikah. Demikian juga wanita senang kepada lelaki karena sifat-sifat alami dan naluri yang telah tertancap dalam dirinya. Oleh karena itu, setan menemukan sarana untuk mengobarkan syahwat yang satu kepada yang lainnya, maka terjadilah kemaksiatan. Selanjutnya, adab terkait interaksi seorang wanita muslimah dengan laki-laki yang bukan mahramnya adalah didampingi mahram ketika melakukan safar atau bepergian. Didampingi mahram merupakan hal yang sangat penting bagi wanita dalam bepergian, agar ia terjaga dari gangguan dan keisengan orang-orang yang jahil. Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tusafiril mar'atu illa ma'adi mahramin, wa la yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun." Faqala rajulun, "Ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaysi kadha wa kadha, wa imra'ati turidul hajja." Faqala, "Ukhruj ma'aha." Janganlah wanita bersafar kecuali bersama dengan mahramnya, dan janganlah seorang laki-laki menemuinya, melainkan wanita itu disertai mahramnya. Maka seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin pergi mengikuti perang ini dan ini, sedangkan istriku ingin menunaikan ibadah haji." Maka Nabi SAW pun bersabda, "Pergilah berhaji bersama istrimu." Riwayat hadis ini sebagai tambahan penjelasan bahwa hendaknya seorang wanita muslimah didampingi mahramnya ketika melakukan safar atau bepergian. Kemudian adab terkait interaksi muslimah dengan laki-laki yang bukan mahram berikutnya adalah menjauhi ikhtilat. Ikhtilat adalah campur baurnya seorang wanita dengan laki-laki di satu tempat tanpa ada hijab. Ketika tidak ada hijab atau kain pembatas, masing-masing wanita atau laki-laki tersebut bisa melihat lawan jenis dengan sangat mudah dan sesuka hatinya. Tentu Anda sebagai wanita muslimah tidak mau dijadikan objek pandangan oleh banyak laki-laki, bukan? Oleh karena itu, Anda harus menundukkan pandangan, demikian pun yang laki-laki mempunyai kewajiban yang sama untuk menundukkan pandangannya terhadap wanita yang bukan mahramnya. Karena ini adalah perintah Allah dalam Al-Quran, dan akan menjadi berdosa bila Anda tidak menaatinya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 31, "Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahun illa ma dhahara minha." Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Ansari radhiyallahu an. Ia berkata bahwa dirinya pernah mendengar sabda Nabi SAW saat beliau keluar dari masjid, sedangkan laki-laki melakukan ikhtilat atau bercampur baur dengan para wanita di jalan. Nabi SAW pun bersabda kepada para wanita, "Istakhirna fa innahu laisa lakunna antahkukna at-tariq alaikunna bihafatit tariq Minggirlah kalian, karena sesungguhnya kalian tidak berhak berjalan di tengah jalan. Kalian wajib berjalan di pinggir jalan. Kemudian Hamzah bin Abi Usaid Al-Ansari melanjutkan, maka para wanita merapat ke tembok sampai bajunya terkait di tembok karena rapatnya. Inilah beberapa adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang wanita muslimah dalam interaksinya dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Semoga adab-adab tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga terjagalah kehormatan para wanita muslimah dan terjaga pula kondisi laki-laki muslim dari berbagai kerusakan yang disebabkan wanita. Semoga ini dapat menjadi pengingat. Wallahu a'lam bissawab.
4: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas tentang hukum menguping pembicaraan rahasia. Pendengar yang budiman, Islam adalah dinul adab atau agama yang mengajarkan norma-norma luhur dan suci bagi umat manusia. Seorang mukmin yang menjadikan dirinya sebagai kendali diri dalam berbuat dan berbicara akan menikmati saat-saat diamnya, sementara orang lain pun merasa sejuk berdekatan dengannya. Ketika ia berbicara, manisnya kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat orang yang mendengarnya sadar dan terbimbing kepada kebaikan dan kebenaran. Demikian juga tatkala ia berbuat sesuatu, maka perbuatannya selalu baik, memberi manfaat, dan dapat menjadi keteladanan bagi yang lain. Mukmin seperti ini adalah mukmin yang memiliki sifat-sifat yang dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Diamnya adalah fikir, ucapannya adalah zikir, dan amalnya adalah keteladanan. Pendengar, di antara adab yang begitu tinggi yang diajarkan Islam adalah larangan mendengar isi pembicaraan orang lain tanpa seizin mereka. Telah datang ancaman yang begitu keras bagi orang yang mendengarkan pembicaraan orang lain, sedangkan mereka tidak suka didengarkan isi pembicaraannya. Di antara riwayat yang menunjukkan akan hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun aw yafiruna minhu subba fi udhunihi al-aniku yaumal qiyamah." Barang siapa yang mendengarkan isi pembicaraan orang lain, sedangkan yang didengarkan pembicaraannya itu tidak suka atau mereka menghindar darinya, maka orang yang mendengarkannya itu akan dituangkan timah cair di telinganya nanti di hari kiamat. Namun perlu diperhatikan bahwa larangan ini diterapkan yaitu apabila kaum tersebut tidak suka atau benci isi pembicaraannya itu didengarkan oleh orang lain. Maka apabila ada tanda yang menunjukkan bahwa isi pembicaraan mereka tidak mengapa untuk didengar orang lain, maka tidak masalah apabila kita mendengar isi pembicaraan mereka. Seperti misalnya apabila mereka berbicara dengan suara yang keras, maka ini menunjukkan mereka tidak keberatan jika pembicaraan mereka kita dengar. Karena kalau seandainya mereka tidak suka isi pembicaraannya didengar, niscaya mereka akan bicara dengan suara pelan. Atau mereka senang apabila kita ikut mendengar pembicaraan itu. Maka itu semua tidak masuk dalam larangan tersebut. Entah mengapa, ada di antara kita yang cenderung untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Lihat saja betapa mudahnya seseorang menuntut dan mengkritik orang lain. Sebenarnya boleh saja mengkritik teman atau siapapun. Akan tetapi dalam menyampaikan kritik, saran atau sebuah koreksi, sebaiknya kita tetap menghormati orang yang kita kritik. Oleh karena itu, dalam menyampaikan informasi yang sifatnya sebuah koreksi, Sebaiknya kita menyampaikannya dengan cara yang baik, ramah, dan lembut. Dan jangan pernah menyampaikan dengan cara yang langsung menyudutkan dan menyalahkan. Tapi kemukakanlah pendapat kita dengan cara yang baik, santun, dan bijak. Pendengar yang budiman, sebagai umat Islam memang sudah sepatutnya bagi kita untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain lalu menyebarkannya. Apalagi berusaha mempermalukan orang tersebut di depan umum dengan menggunakan ilmu atau kepandaian kita. Perhatikan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berikut ini, yang artinya, aku peringatkan kepada kalian tentang prasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang paling bohong, dan janganlah kalian berusaha untuk mendapatkan informasi tentang kejelekan dan mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan pula saling dengki, saling benci, saling memusuhi. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Pendengar yang budiman, bagi seorang mukmin yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, wajib mengerti bahwa apa yang didengar lalu ia sebarkan, itu termasuk amalannya yang kelak akan dihisab, amalan baik maupun buruk. Karena pena ilahi tidak mengalpakan, tidak pernah lalai ataupun menghapuskan satupun perkataan yang diucapkan manusia. Ia pasti mencatat dan memasukkannya ke dalam buku catatan amal. Ingatlah bahwa semuanya kelak harus kita pertanggungjawabkan. Pendengar yang budiman, berikut perkataan ulama salaf mengenai tajassus. Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wala tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhikal mu'min illa khaira wa anta tajidulaha fil khairi mahmala." Janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin kecuali dengan persangkaan yang baik, dan hendaknya engkau selalu membawa perkataannya itu kepada prasangka-prasangka yang baik. Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullah berkata ketika menafsirkan ayat yang ke-12 dari surat Al-Hujurat, haram mencari kesalahan dan menyelidiki aib-aib kaum muslimin dan menyebarkannya serta menelitinya. Kemudian Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syekh juga menuturkan ketika menafsirkan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sebagai berikut. Maksudnya adalah atas sebagian kalian, kata tajassus lebih sering digunakan untuk suatu kejahatan, sedangkan kata tahassus seringkali digunakan untuk hal yang baik. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 87 yang menceritakan tentang Nabi Ya'kub, ya baniya idhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Ya'kub berkata, wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan mengenai menguping pembicaraan rahasia. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam berakhlakul karimah dan menjauhi sifat-sifat buruk dan sikap yang merugikan diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Dua hal yang paling penting untuk dijaga. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, hendaknya setiap orang menyadari bahwa hal yang paling berharga itu ada dua, hati dan waktunya. Orang yang membuang-buang waktunya dan tidak memperhatikan asupan hatinya, maka sungguh dia telah kehilangan banyak hal yang penting dalam hidup ini. Dikutip dari kitab Hifdzul Umur halaman 59. Di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, umur atau waktu adalah modal pokok seorang hamba untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, setiap waktu yang Allah berikan kepada kita kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah di akhirat nanti. Maka gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Ketiga, waktu adalah makhluk Allah yang unik dan luar biasa. Siapapun tidak ada yang bisa menahan lajunya waktu. Kekayaan, pangkat, kedudukan, ilmu, popularitas, dan lain sebagainya tidak mampu menahan berjalannya waktu. Selanjutnya, hati adalah penentu kualitas ibadah seorang hamba. Karena kualitas amal anggota badan itu tergantung kualitas hati seseorang. Terakhir, juru bicara hati adalah lisan. Kualitas ucapan dan kata-kata seseorang menunjukkan seperti apa isi hatinya. Wallahu a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, kesempatan ini dalam rubrik biografi salaf, kita kembali akan mengulas kisah hidup seorang generasi tabi'in yang luar biasa dan penuh inspiratif. Beliau adalah Abdul Malik bin Abi Sulaiman, salah satu ulama salafus saleh yang terkemuka yang hidup pada abad kedua Hijriah. Ia dikenal sebagai seorang ahli hadis dan fikih yang memiliki hafalan luar biasa. Sebagai seorang perawi hadis yang terpercaya, Abdul Malik bin Abi Sulaiman telah berkontribusi besar dalam menyebarkan ajaran Islam melalui riwayat-riwayatnya. Kita akan mengulas biografi Abdul Malik bin Abi Sulaiman secara mendalam, termasuk latar belakangnya, guru dan muridnya, keilmuan, serta warisannya dalam dunia Islam. Pendengar yang budiman, nama lengkapnya adalah Abdul Malik bin Abi Sulaiman Al-Arzami Al-Kufi. Julukan Al-Arzami dinisbahkan kepadanya karena ia tinggal di daerah yang dikenal sebagai Jabbana Arzam, sebuah wilayah di kota Kufah. Arzam sendiri merujuk pada nama seseorang yang konon merupakan orang kulit hitam yang tinggal di daerah tersebut. Nama ayahnya adalah Maisarah, yang juga dikenal sebagai Abu Sulaiman. Abdul Malik bin Abi Sulaiman lahir di kota Kufah, sebuah kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam pada masanya. Kufah terkenal dengan banyaknya ulama besar dan menjadi salah satu kota yang melahirkan banyak perawi hadis serta ahli fikih. Dalam lingkungan ini, Abdul Malik bin Abi Sulaiman tumbuh dengan kecintaan terhadap ilmu, khususnya ilmu hadis. Abdul Malik bin Abi Sulaiman belajar dari banyak ulama terkemuka, baik dari Kufah maupun kota-kota lain. Di antara guru-gurunya adalah yang pertama, Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber utama riwayat hadis. Kedua, Sa'id bin Jubair. Beliau seorang ulama generasi tabi'in yang terkenal dengan keilmuan dan ketakwaannya. Ketiga, Atha' bin Abi Rabah, seorang ahli fikih dari kalangan tabi'in yang menjadi rujukan utama dalam hukum Islam. Keempat, Zubaid al-Yami, seorang ulama hadis dan fikih yang juga berasal dari kota Kufah. Dan yang kelima, Salamah bin Kuhail. Beliau seorang ahli hadis yang terkenal dengan keandalannya. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang ulama, Abdul Malik bin Abi Sulaiman juga mengajarkan ilmu kepada generasi berikutnya. Banyak tokoh besar yang menjadi muridnya, termasuk di antaranya yang pertama, Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama hadis dan fikih yang menjadi imam dalam dunia Islam. Yang kedua, Ibnul Mubarak, seorang ulama besar yang dikenal dengan karya-karyanya dalam bidang hadis. Dan ia merupakan seorang yang zuhud. Yang ketiga, Yahya Al-Qohton, seorang kritikus hadis yang dikenal dengan ketelitiannya dalam menilai perawi hadis. Yang keempat, Husaim bin Baswir, seorang perawi yang terkenal dengan kejujurannya. Dan yang kelima, Abdul Razak bin Hammam, salah satu ulama besar yang menjadi perawi terakhir dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Pendengar yang beriman, Abdul Malik bin Abi Sulaiman dikenal sebagai seorang ulama yang kuat hafalannya. Banyak ulama besar yang memuji keilmuannya. Di antaranya adalah yang pertama, Syu'bah bin Al-Hajjaj, seorang ahli hadis yang mengagumi hafalan Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Dan ia menyebutnya sebagai salah satu ulama paling terpercaya di kota Kufah. Kemudian yang kedua, Sufyan Ats-Tsauri. Ia memberikan julukan Al-Mizan kepada Abdul Malik bin Abi Sulaiman, yang artinya adalah timbangan, karena keakuratan dan keseimbangan yang ditunjukkan oleh Abdul Malik bin Abi Sulaiman dalam meriwayatkan hadis. Yang ketiga, Ibnul Mubarak. Beliau juga memuji Abdul Malik bin Abi Sulaiman sebagai seorang perawi yang memiliki kejujuran dan ketelitian yang luar biasa. Namun, Abdul Malik bin Abi Sulaiman juga menerima beberapa kritik. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkannya dari Atha' bin Abi Rabah mengenai syuf'ah, yakni hak membeli kembali. Beberapa ulama seperti Syu'bah menganggap hadis tersebut sebagai hadis yang mungkar. Meski demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa Abdul Malik bin Abi Sulaiman adalah seorang yang terpercaya dan tidak layak ditolak hanya karena satu hadis yang dianggap bermasalah. Meskipun tidak ada buku atau karya tulis yang secara langsung dinisbahkan kepada Abdul Malik bin Abi Sulaiman, kontribusinya dalam menyebarkan ilmu hadis sangatlah besar. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkannya banyak tercatat dalam kitab-kitab hadis utama seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Abdul Malik bin Abi Sulaiman juga memiliki peran penting dalam menjaga tradisi ilmu hadis dengan mentransfer ilmu dari generasi tabi'in kepada generasi berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, bahkan beberapa ulama menyanggah kritikan terhadap Abdul Malik bin Abi Sulaiman, seperti Yahya bin Ma'in. Beliau menganggap Abdul Malik bin Abi Sulaiman sebagai seorang yang terpercaya dan jujur. Imam Ahmad bin Hanbal juga memuji keilmuannya, meskipun menyebutkan bahwa Abdul Malik kadang-kadang melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Kemudian Al-Ijli, beliau menyatakan bahwa Abdul Malik adalah seorang yang sangat terpercaya. Dan juga Abu Nuaim, beliau memuji keilmuan dan kejujuran Abdul Malik bin Abi Sulaiman dalam meriwayatkan hadis. Salah satu kritik terhadap Abdul Malik adalah terkait beberapa riwayatnya yang dianggap sebagai hadis marfu' secara tidak tepat. Hal ini terjadi pada hadis-hadis tertentu dari Atha' bin Abi Rabah. Meski demikian, mayoritas ulama tetap memandang Abdul Malik bin Abi Sulaiman sebagai perawi yang adil dan layak dijadikan rujukan. Pendengar yang dirahmati Allah, Abdul Malik bin Abi Sulaiman wafat pada tahun 145 Hijriah. Kepergiannya meninggalkan jejak yang mendalam dalam tradisi keilmuan Islam. Ia diingat sebagai seorang ulama yang berkontribusi besar dalam menjaga keaslian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Malik bin Abi Sulaiman rahimahullah adalah salah satu ulama salafus saleh yang terkemuka yang memberikan kontribusi besar dalam dunia hadis. Dengan hafalannya yang kuat, ia menjadi salah satu perawi terpercaya yang membantu menyebarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski menerima beberapa kritikan, pengakuan mayoritas ulama terhadap kejujuran dan ketelitiannya menunjukkan betapa besar pengaruhnya dalam tradisi keilmuan Islam. Warisan Abdul Malik bin Abi Sulaiman terus dikenang hingga saat ini melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya dan melalui murid-muridnya yang meneruskan ilmunya. Demikian kisah hidup Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Masyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jalla pertemukan kita, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas, kita akan mengambil pelajaran yang sangat berharga dari sebuah kisah dakwah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi tema kita saat ini adalah menteladani dakwah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim alaihi salam ini adalah nabi yang keenam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau kita dulu hafalan waktu masih madrasah ibtidaiyah itu biasanya dibuatkan syair, hum adamun idrisun nuhun huduma sholih wa ibrahimu kullu muttaba. Ini Nabiullah Ibrahim nomor 6. Ya, hum adamun idrisun nuhun huduma sholih wa ibrahim kullu muttaba. Ini nomor yang ke-6. Sebelum kita membahas tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita terlebih dahulu melihat latar belakang negeri di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam diutus. Sebuah negeri bernama Babil atau Babilonia, dan juga negeri bernama Haran atau dalam sebutan lain disebut Hiron. Itu adalah negeri yang subur, yang makmur, rakyatnya sejahtera dengan hasil pertaniannya, rakyatnya sejahtera dengan hasil perdagangannya, tidak ada inflasi keuangan, ya, suku bunga seimbang, suku bunga keuangan seimbang, dan semua ekonomi pun stabil. Tapi satu hal yang terjadi di sana adalah dengan subur dan makmurnya, dengan kesejahteraan dan kemakmuran yang mereka rasakan, mereka bukannya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya, justru mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kekufuran-kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah berlaku sunnatullah, di mana ketika masyarakat, ketika sebuah umat, sebuah komunitas, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan berbagai kenikmatan, kemudian mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hidup dalam kesyirikan, mereka hidup dalam kekufuran, mereka hidup dalam kemaksiatan, mereka hura-hura dan foya-foya meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka berlaku hukum Allah Subhanahu wa taala, dikuasakan kepada mereka seorang penguasa, kepala negara dan pejabat-pejabat yang ada di negeri tersebut yang berlaku zalim, yang berlaku kejam, yang berlaku buruk, jelek, melebihi kejelekan dan keburukan para rakyat dan masyarakat serta penduduk negeri tersebut. Karena memang penguasa, wakil-wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat. Ketika rakyatnya buruk, pasti mereka akan memilih yang lebih buruk agar keburukan itu tetap lestari. Karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka raja yang menguasai mereka, kepala negara yang menguasai mereka, bukan hanya berbuat zalim, bukan hanya berbuat kejam, tetapi raja tersebut memanfaatkan kebodohan penduduk negerinya dengan memaksakan kehendaknya agar penduduk negerinya menyembahnya, mengakui dia sebagai Tuhan, sebagai tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa masyarakatnya rusak, kepala negaranya juga super rusak. Di negeri yang seperti inilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam lahir, di mana kesyirikan merajalela, ya, kekufuran terjadi di mana-mana, kemaksiatan sudah merata dari mulai rakyat sampai pejabat, dari rakyat jelata sampai penguasa dan kepala negara. Nabiullah Ibrahim lahir, kemaksiatan kesyirikan merata, bukan hanya dalam masyarakatnya, bahkan di dalam keluarganya, orang tuanya sendiri. Bukan hanya penyembah berhala, tapi orang tuanya adalah penyedia, produsen, pembuat berhala, di mana para penduduk negeri yang ingin memiliki berhala, memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, pesannya ke orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang tuanya yang namanya Azar, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam beranjak dewasa, mulai balig, maka hati beliau sebagai seorang manusia yang masih memiliki fitrah insani, ya, rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala terusik. Hatinya tersayat melihat kemaksiatan, kesyirikan dan kekufuran di masyarakatnya, di sekitarnya, bahkan dilakukan oleh keluarganya, oleh orang tuanya. Tersayat, sedih beliau melihat keadaan umatnya. Dan seharusnya seperti ini pula orang-orang mukmin, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang sudah mengatakan diri sebagai orang-orang yang ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat kemaksiatan, melihat kekufuran, melihat kesyirikan, harus teriris sedih hatinya ketika melihat masyarakatnya bergelimang kekufuran, kemaksiatan dan kesyirikan. Malam-malam beliau lalui dengan perenungan, mencari strategi, mencari metode, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa saya lakukan untuk merubah umat saya. Itu yang dipikirkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap malam demikian beliau mencari cara, mencari ibroh, pelajaran, apa yang kira-kira bisa masuk untuk disampaikan kepada masyarakatnya, bahwa apa yang mereka lakukan selama ini, menyembah bintang-bintang, menyembah berhala, itu adalah merupakan kesesatan. Di siang harinya Nabi Ibrahim alaihissalam dilalui dengan penuh sayatan hati, kepedihan, karena melihat masyarakatnya yang bergelimang dengan kesyirikan. Maka Nabi Ibrahim pada akhirnya memutuskan, dan ini juga sebagai satu contoh bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai berdakwah kepada keluarganya, dalam hal ini kepada ayahnya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Memulai dakwah dari keluarganya. Nabi Ibrahim memberanikan diri datang kepada ayahnya. Nabi Ibrahim dengan kata-kata yang sopan, dengan sikap yang lembut, beliau menyampaikan kepada ayahnya, ya abati. Ini Al-Quran menggunakan bahasa yang sangat indah, ya abati. Padahal di dalam bahasa Arab cukuplah ketika mau mengatakan duhai ayahku, cukup dengan kalimat ya abi, ya. Tapi Nabi Ibrahim menggunakan kata ya abati, menunjukkan kehormatan yang sangat tinggi seorang anak kepada orang tuanya, menunjukkan kesantunan dan kesopanan yang sangat tinggi dari seorang anak kepada orang tuanya, dan kemanjaan seorang anak kepada orang tuanya, dengan harapan, dengan kata-kata yang lembut, yang bermanja ria seperti itu, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam diterima. Ya. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia ada ayah saja, ajak juga aduhai ayahanda tercinta. Itu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Saya memiliki pengetahuan. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat aku sebagai nabi, sebagai rasul, dan diberikan aku wahyu, diberikan pengetahuan yang engkau tidak memilikinya. Jikalau engkau mau, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ini yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim juga menasihatkan kepada orang tuanya, ya abati, aduhai ayahanda tercinta, la ta'budi syaiton, janganlah engkau menyembah setan. Inna syaitona kana lirrahmani asiya, karena sesungguhnya setan itu teramat sangat bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyampaikan bahwa dakwah beliau bukan untuk menggurui, dan dakwah beliau bukan untuk mendurhakai kepada orang tuanya. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim mengatakan, ya abati, aduhai ayahanda tercinta, saya melakukan ini semuanya, inni akhofu ayyamassaka adzabun minar rahman, saya takut, ananda takut, kalaulah ayahanda tetap dalam kesyirikan dan kekufuran, ayahanda akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alasan yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada orang tuanya. Karena ketakutan Nabiullah Ibrahim akan siksa yang akan ditimpakan kepada dia ketika dia tidak segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkannya, beriman kepadanya, dan taat kepadanya.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kali ini kita akan berbicara tentang pahlawan nasional muslim yang bernama Pangeran Diponegoro. Beliau dikenal sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Indonesia yang berani memimpin perjuangan melawan kekuatan kolonial demi kemerdekaan dan kedaulatan tanah airnya. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785 di Keraton Yogyakarta, putra tertua Sultan Hamengkubuwono III. Dari kecil, Pangeran Diponegoro sudah menunjukkan kecerdasan, keberanian, dan kepemimpinan yang luar biasa. Sebagai anak sulung, Diponegoro awalnya diharapkan menjadi raja berikutnya. Namun karena beberapa pertimbangan politik dan keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan Belanda, Sultan Hamengkubuwono III mengangkat anak yang lebih muda sebagai pewaris tahta. Hal ini menimbulkan kekecewaan dalam diri Diponegoro yang akhirnya memilih hidup sederhana di desa Tegal Rejo, jauh dari keraton. Penyebab utama pecahnya Perang Jawa adalah ketidakpuasan Pangeran Diponegoro terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang semakin mencampuri urusan kerajaan dan kehidupan rakyat Jawa. Selain itu, pajak yang tinggi, eksploitasi ekonomi, dan ketidakadilan sosial semakin memperparah situasi. Perang Jawa dimulai pada tahun 1825. Pangeran Diponegoro adalah sosok pemimpin yang karismatik dan berani. Ia berhasil mengumpulkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk petani, bangsawan, dan ulama. Dengan strategi gerilya yang cerdas, Diponegoro dan pasukannya mampu mengacaukan posisi Belanda dan menciptakan ketidakstabilan di wilayah Jawa. Dalam menghadapi tentara Belanda yang lebih modern dan terlatih, Pangeran Diponegoro menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ia seringkali terlibat langsung dalam pertempuran dan memberikan contoh yang menginspirasi bagi para pejuangnya. Keberaniannya di medan perang menjadikannya simbol perlawanan dan semangat juang rakyat Jawa. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu keunggulan Pangeran Diponegoro adalah kemampuannya dalam mengadaptasi taktik perang gerilya.
4: Ia memanfaatkan medan yang sulit di Jawa seperti pegunungan dan hutan untuk melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan Belanda. Dengan taktik ini, Diponegoro berhasil menguras tenaga dan sumber daya musuh. Dalam beberapa kesempatan, pasukan Diponegoro berhasil merebut dan menghancurkan pos-pos Belanda. Namun, karena kurangnya persenjataan modern dan sumber daya yang terbatas, mereka seringkali harus bertahan dengan perlengkapan seadanya. Strategi perang gerilya yang diterapkan oleh Pangeran Diponegoro melibatkan penggunaan taktik hit and run, di mana pasukan pribumi menyerang dengan cepat dan kemudian mundur sebelum musuh dapat merespons. Hal ini membuat pasukan Belanda kesulitan untuk menemukan dan menghancurkan markas Diponegoro. Pendengar yang budiman, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai seorang yang taat beragama dan sering mengadakan pengajian serta doa bersama dengan para pengikutnya. Semangat jihad fisabilillah atau perang suci di jalan Allah menjadi landasan moral dan spiritual bagi perjuangan Diponegoro. Dukungan dari para ulama dan tokoh agama turut memperkuat legitimasi perjuangan Pangeran Diponegoro. Mereka melihat perang melawan penjajah sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan, sekaligus sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan agama dan kebudayaan Jawa. Dalam banyak kesempatan, Pangeran Diponegoro berusaha untuk menyatukan berbagai kelompok dan suku di Jawa dengan menggunakan ajaran agama sebagai pemersatu. Hal ini membuat perjuangan Diponegoro mendapatkan dukungan yang luas dan kuat dari masyarakat Jawa. Perjuangan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa tidak lepas dari dukungan rakyat yang begitu besar. Dari petani hingga bangsawan, semua lapisan masyarakat bersatu dalam menghadapi penjajah. Selain itu, peran wanita juga sangat penting dalam perjuangan ini. Mereka tidak hanya mendukung secara moral, tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran dan menyediakan logistik bagi pasukan. Wanita-wanita tangguh ini menunjukkan keberanian dan ketangguhan yang luar biasa, yang turut berkontribusi dalam mempertahankan semangat juang para pejuang. Pendengar yang budiman, selama pertempuran yang berlangsung 5 tahun, Pangeran Diponegoro dan pasukannya menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Kurangnya persenjataan modern dan sumber daya yang memadai menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, perpecahan di antara kelompok-kelompok pejuang dan pengkhianatan dari beberapa tokoh lokal juga menjadi hambatan besar. Ia terus berjuang dengan gigih dan pantang menyerah, meski harus menghadapi situasi yang sulit dan tidak menguntungkan. Selama 5 tahun pertempuran sengit, Belanda akhirnya berhasil menguasai sebagian besar wilayah yang dikuasai oleh pasukan Diponegoro. Keberhasilan ini tidak lepas dari pengkhianatan beberapa tokoh lokal yang sebelumnya mendukung perjuangan Diponegoro. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro diundang untuk berunding dengan Jenderal De Kock di Magelang. Namun, dalam perundingan tersebut, Diponegoro ditangkap dengan cara licik dan tanpa perlawanan berarti. Ia kemudian diasingkan ke Makassar, Sulawesi Selatan, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat pada tahun 1855. Pengkhianatan ini menjadi salah satu babak paling kelam dalam sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro. Meski Perang Jawa berakhir dengan kekalahan, heroisme dan semangat juang Pangeran Diponegoro tetap hidup dalam ingatan rakyat Indonesia. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan dan ketidakadilan, serta inspirasi bagi generasi penerus dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau meninggalkan warisan budaya yang kaya, terutama dalam seni, sastra, dan religi, seperti puisi dan cerita rakyat. Ia juga diabadikan dalam berbagai monumen dan nama jalan di Indonesia. Selain itu, perjuangan Pangeran Diponegoro memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kepemimpinan yang kuat dan visioner. Pangeran Diponegoro diakui sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Namanya diabadikan dalam berbagai monumen, nama jalan, dan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Ia juga diabadikan dalam berbagai karya seni, termasuk lukisan terkenal karya Raden Saleh yang menggambarkan penangkapannya. Pada tahun 1955, pemerintah Indonesia menganugerahinya gelar pahlawan nasional. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, Perang Jawa adalah salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia yang mencerminkan heroisme dan keberanian Pangeran Diponegoro. Sebagai pemimpin yang karismatik, cerdas, dan berani, Pangeran Diponegoro berhasil menginspirasi rakyatnya untuk melawan penjajahan dan ketidakadilan. Meskipun akhirnya harus menghadapi kekalahan dan pengasingan,

0: ketika tubuh merasa sakit. Letakkan tangan pada tubuh yang sakit, lalu membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Lalu membaca A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Artinya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kejahatan sesuatu yang aku jumpai dan yang aku takuti. Dibaca 7 kali. Hadis riwayat Muslim. Doa ketika bersedih. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa anta. Artinya, ya Allah, aku mengharapkan mendapat rahmat-Mu. Oleh karena itu, jangan engkau biarkan diriku sekejap mata tanpa pertolongan atau rahmat darimu. Perbaikilah seluruh urusanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad.
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar,

0: dan video Islami dari Radio Fajri, serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
2: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Yang bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
4: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
5: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
6: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068 790268, 7068 790268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
7: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
8: Dosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
9: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
6: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
10: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
11: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia. Di mana pada kesempatan ini pendengar, kita akan mencoba mengkaji tafsir ringkas surat Al-Baqarah ayat ke-228 bagian kedua, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali kuru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya pada masa menanti itu jika para suami itu menghendaki islah atau perbaikan. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai 1 tingkat kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna." Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Yang dimaksud di sini yaitu hamil atau haid. Demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mujahid, Ad-Dhahhak dan para ulama lainnya. Kemudian firman Allah selanjutnya, "In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir." Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ayat ini merupakan ancaman bagi para istri jika mereka menyalahi kebenaran. Ini menunjukkan bahwa persoalan ini berpulang kepada para wanita itu sendiri. Karena hanya merekalah yang mengetahui persoalan tersebut. Dan sangat sulit untuk meminta keterangan mengenai hal itu, sehingga persoalan itu diserahkan kepada mereka. Dan mereka diancam agar tidak memberitahukan sesuatu yang tidak benar, baik karena ingin segera menyelesaikan masa iddahnya, maupun karena ingin memperpanjang masa iddahnya. Dan mereka diperintahkan untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya, tanpa ada tambahan atau adanya pengurangan. Kemudian firman Allah selanjutnya, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan para suami berhak merujuknya dalam masa menunggu itu jika para suami itu menghendaki islah atau perbaikan. Artinya pendengar, suami yang menceraikannya lebih berhak untuk merujuknya selama ia masih menjalani masa iddah. Jika dengan rujuk tersebut ia bermaksud mengadakan islah atau perbaikan. Hal ini berlaku pada wanita-wanita yang ditalak roji'i. Sedangkan wanita-wanita yang ditalak ba'in, yaitu ditalak 3, pada saat ayat ini turun belum ada wanita yang ditalak ba'in. Dan terjadinya talak ba'in ini setelah mereka dibatasi dengan 3 talak. Sedangkan ketika turunnya ayat ini, seorang laki-laki lebih berhak merujuk istrinya meskipun dia telah mentalaknya 100 kali talak. Tetapi ketika mereka dibatasi oleh ayat berikutnya bahwa talak itu hanya sampai batas 3 kali, maka di sana ada wanita yang ditalak ba'in yaitu talak 3 dan ada wanita yang ditalak roj'i yaitu talak yang pertama dan yang kedua. Yang kedua kasus ini tentu hukumnya berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُفِ. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Artinya, para istri itu mempunyai hak atas suami mereka, seperti hak yang dimiliki suami atas diri mereka. Masing-masing dari keduanya harus menunaikan hak tersebut dengan cara yang baik, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam beberapa hadis, seperti dalam hadis Sahih Muslim dari Jabir bahwa dalam khutbahnya yang disampaikan pada waktu Haji Wada, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, karena sungguh kalian telah menikahi mereka dengan amanat Allah dan meminta kehalalan dalam mencampuri mereka dengan kalimat Allah. Akan tetapi kalian memiliki hak atas mereka, bahwa mereka tidak boleh mengizinkan seseorang yang kalian benci menginjak rumah kalian. Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Juga diwajibkan atas suami memberi nafkah dan pakaian kepada istri dengan cara yang baik. Dan dalam hadis yang lain, dari Bahas bin Hakim dari Muawiyah bin Haidah al-Kushairi, dari kakeknya, bahwasanya ia pernah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menjadi hak istri salah seorang dari kami?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah engkau memberikan makan kepadanya jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, dan engkau tidak boleh memukul wajahnya, tidak boleh menghina, dan tidak boleh juga mengisolasinya kecuali di dalam rumah." Kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, "Walir rijali 'alaihinna darajah." Akan tetapi para suami mempunyai suatu tingkat kelebihan daripada istrinya. Maksudnya, suami atau seorang laki-laki memiliki kelebihan dalam bentuk tubuh, kedudukan, ketaatan terhadap perintah, pemberian nafkah, penunaian berbagai kewajiban dan kepentingan, serta kelebihan lain di dunia dan di akhirat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah di Quran Surat An-Nisa ayat 34. "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan laki-laki atas wanita, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Dan di ujung ayat ini pendengar, Allah berfirman, "Wallahu azizun hakim." Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Artinya, perkasa dalam memberikan siksaan kepada orang yang mendurhakai Allah dan melanggar perintahnya, dan bijaksana dalam perintah, syariat, dan ketetapan-ketetapannya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tafsir ringkas Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 bagian kedua yang bisa kita kaji pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
13: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Kisah beberapa Rasul. Kisah Nabi Nuh alaihi salam.

Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada sesembahan yang hak bagi kalian selainnya. Sesungguhnya kalau kalian tidak menyembah Allah, aku takut kalian akan ditimpa azab hari yang besar, yaitu kiamat.

pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandangmu berada dalam kesesatan yang nyata."

Nabi Nuh menjawab, "Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Rabb semesta alam."

Aku sampaikan kepada kalian risalah amanah Rabbku, dan aku memberi nasihat kepada kalian, serta aku mengetahui dari Allah syariat yang tidak kalian ketahui.

Dan apakah kalian tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Rob kalian dengan perantaraan seorang laki-laki dari golongan kalian agar dia memberi peringatan kepada kalian dan mudah-mudahan kalian bertakwa serta supaya kalian mendapat rahmat.

Maka mereka mendustakan Nuh. Kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Kisah Nabi Hud alaihi salam.

Dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad saudara mereka, yaitu Hud. Ia berkata, "Hei kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selain darinya. Maka mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya?"

0: Eden.
1: Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandangmu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggapmu termasuk orang-orang yang berdusta."

Hud pun berkata, "Hei kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Rob semesta alam."

Aku menyampaikan risalah amanah Rabbku kepada kalian, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian.

0: Boden.
1: Apakah kalian tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Rob kalian yang dibawa oleh seorang laki-laki di antara kalian untuk memberi peringatan kepada kalian? Dan ingatlah, oleh kalian semua, di waktu Allah menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh. Dan Allah telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakan kalian daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.

0: Mereka berkata kepada Nabi Hud alaihi salam, "Apakah kamu datang kepada kami untuk menyeru agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapa-bapa kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
2: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
3: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
2: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustaz.
3: Oh, benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih, untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
2: Eh, ada pesan masuk nih, dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
3: Pesan dari siapa, Man?
2: Oh, ini Rif, dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
3: Masya Allah, Man. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Man.
2: Oh, gitu.
3: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Man.
2: Hah, beneran kamu, Rif?
3: Iya, bener. Bener, Man. Coba deh kamu dengerin.
2: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
4: Semua hamba Allah Subhanahu wa taala berpeluang untuk meraih ampunan.
3: Nah, Mat, biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustaz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
2: Iya, ya, Rif. Insya Allah, saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
3: Alhamdulillah, senang saya dengernya.
5: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multilevel pahalanya.

0: bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda. Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
7: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. InsyaAllah.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah ya. Dan bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, yang pertama ada rubrik keluarga islami bersama Ustadz Fahri Fahrudin. Kemudian mendengar acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Ade Abdul Kohar. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata langsung saja.

0: kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadikan keluarga kita keluarga Islami yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, keluarga adalah unsur terpenting dalam membentuk sebuah masyarakat. Jika mayoritas keluarga yang ada pada sebuah masyarakat salih, pastilah masyarakat itu salih juga. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan masalah keluarga. Tak ada satu agama pun di dunia ini yang memperhatikan keluarga sebagaimana Islam. Dan bukti nyata hal ini, kita bisa lihat dari beberapa surat dalam Al-Quran yang membahas tentang seputar keluarga sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Mujadilah, atau bahkan At-Talaq. Pendengar yang budiman, keluarga Islami adalah keluarga yang senantiasa berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah dalam kehidupan sehari-harinya. Keluarga inilah yang diperintahkan tatkala seorang muslim menikah dan membina keluarga. Di antara keutamaan membina keluarga Islami adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarga Islami pasti akan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan surga kepada keluarga yang komitmen dengan aturan Islam. Orang tua dan anak-anak kelak akan bertemu di surga, meskipun tingkatan amalan yang telah mereka kerjakan di dunia berbeda-beda. Dan ini adalah salah satu rahmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Tur ayat ke-21, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terkait atau terikat dengan apa yang dikerjakannya. Yang kedua, keluarga Islami akan meraih kebahagiaan hidup di dunia. Pendengar yang budiman, kebahagiaan sebuah keluarga bukanlah semata-mata terletak pada banyaknya harta, keindahan, dan kecantikan fisik pasangan mereka, atau jabatan yang menggiurkan, dan bukan pula karena keturunan. Kebahagiaan sejati keluarga terletak pada keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejauh mana kualitas seseorang memahami dan mempraktekkan ajaran agama Islam, sejauh itu pula kebahagiaan keluarga akan tercapai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-97. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar yang budiman, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, rahimahullah, beliau berkata, kami berikan kepadanya kehidupan baik. Maksudnya adalah kehidupan yang baik dan diperoleh dengan adanya ketentraman hati, ketenangan jiwa, tidak menoleh kepada perkara-perkara yang mengacaukan hati, serta Allah menganugerahkan kepadanya rizki yang halal lagi baik dari arah yang tidak disangka-sangka.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang aliran Ghafatar. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa di tengah masyarakat telah berkembang organisasi bernama Gerakan Fajar Nusantara atau disingkat Ghafatar yang bergerak di bidang sosial. Namun pada faktanya, mereka mengajarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan masyarakat Muslim. Kedua, bahwa di antara keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan tersebut berasal dari ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan Millah Abraham, yakni meyakini adanya pembawa risalah dari Tuhan Yang Maha Esa setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Ahmad Musaddiq alias Abdussalam Messi sebagai Mesias dan Juru Selamat. Mereka mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan juga haji, serta mencampur adukan pokok-pokok ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi dengan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Ketiga, bahwa aliran ini berkembang di beberapa daerah yang kemudian menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga sebagian organisasi, lembaga, termasuk Kejaksaan Agung RI mengajukan permintaan fatwa tentang masalah tersebut. Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang aliran Ghafatar guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang aliran Ghafatar. Poin pertama, aliran Ghafatar adalah sesat dan menyesatkan. Karena, pertama, ia merupakan metamorfosis dari aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang sudah difatwakan sesat melalui fatwa MUI nomor 4 tahun 2007. Kedua, ia mengajarkan paham dan keyakinan Millah Abraham yang sesat dan menyesatkan karena mencampur adukan antara ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Poin kedua, setiap Muslim pengikut aliran Ghafatar dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, yang meyakini paham dan ajaran keagamaan Ghafatar adalah murtad keluar dari Islam, wajib bertaubat dan segera kembali kepada ajaran Islam. Kedua, yang mengikuti kegiatan sosial tetapi tidak meyakini ajaran keagamaannya, maka ia tidak murtad, tetapi wajib keluar dari komunitas Ghafatar untuk mencegah tertular atau terpapar ajaran yang menyimpang. Ketiga, pemerintah wajib melarang penyebaran aliran Ghafatar serta setiap paham dan keyakinan yang serupa dan melakukan penindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pimpinan Ghafatar yang terus menyebarkan keyakinan dan ajaran keagamaannya. Dan keempat, pemerintah wajib melakukan rehabilitasi dan pembinaan secara terus-menerus terhadap pengikut, anggota, dan pengurus ex-Ghafatar. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 23 Rabiul Akhir 1437 Hijriah atau 3 Februari 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan karunia nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, mendoakan orang yang mendzalimi kita agar dia sadar, ya langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang membolak-balikkan hati manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalikkan hatinya yang tadinya mendzalimi kita berbalik 180 derajat sehingga bisa berbuat baik kepada kita. Hal itu bisa dilaksanakan dengan kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang membolak-balikkan hati manusia. Mudah-mudahan Allah membalikkan hati orang yang mendzalimi kita menjadi orang yang berbuat baik kepada kita. Mungkin tiga hal itu menjadi solusi bagi kita, ya, ketika kita diberikan atau didzalimi oleh orang lain. Yang pertama tadi kan mengingatkan, yang kedua adalah memaafkan, dan yang ketiga adalah mendoakan agar dia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak terus berbuat zalim, ya. Dan yang keempat, hati-hati bukan hanya bagi siapa, bagi mereka, bagi kita pun, ketika kita berbuat zalim kepada orang lain, orang yang kita zalimi itu adalah doanya mustajabah. Ini yang harus kita hindari. Orang yang kita zalimi, dia sakit hatinya, terus dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kejelekan kepada kita, orang yang menzalimi, itu doanya mustajabah, diijabah apa langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan. Kalau ketika orang yang kita zalimi mendoakan kita sengsara dunia dan akhirat, kita akan sengsara dunia dan akhirat karena doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya serius benar-benar. Waktu orang terzalimi itu orang yang memang hatinya sedang sempit, sedang sakit, ketika mohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar dengan keikhlasan total, sehingga doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tahdzir bagi kita, ya, peringatan bagi kita, kehati-hatian kita, jangan menzalimi orang lain. Karena tadi resikonya ketika kita menzalimi orang lain, doa orang yang terzalimi itu adalah mustajabah, diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, kita rugi dunia dan akhirat, ya. Kita memberikan peringatan kepada tetangga ataupun kepada yang lainnya, tapi malah kita mendapat cacian, makian atau olok-olok dari target kita gitu, ya. Ya, kita mungkin sudahlah berhenti. Dan tadi tolong didoakan kaum kita sebagaimana Rasulullah SAW ketika dakwah ke Taif gitu kan. Rasulullah SAW bukan malah dapat sambutan pada waktu itu, tapi malah dapat sambitan, ya, lemparan sambit. Sampai anak kecil pun ikut melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dilakukan Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong berikan hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kalau kita sekarang orang-orang yang mengetahui sedikit ilmu syariah, ilmu agama, ya, kita sudah mulai melaksanakan berbagai macam kebaikan, tentunya tetangga-tetangga kita belum seperti kita. Artinya mereka belum mengetahui apa yang sudah kita ketahui, sehingga doakan oleh kita agar mereka pun bisa kembali seperti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, bisa melaksanakan ketaatan dan menjauhi kezaliman.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Mayyahdihillahu fala mudhillalah wa mayyudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan akhlakul karimah. Akhlak yang mulia, yang terpuji. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi akhlak. Akhlak adalah satu ukuran tentang kedalaman ilmu seseorang. Akhlak merupakan ukuran juga tentang kedalaman iman seseorang. Tidak dipisahkan antara ilmu, iman dan akhlak. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rasulnya, mengutus rasulnya untuk dijadikan teladan di dalam akhlak beliau. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswah, uswatun hasanah. Sebab ada juga uswah yang sayyi'ah, ya. Uswah itu maksudnya qudwah, teladan, ya. Orang yang dijadikan sosok untuk, ya, orang yang dijadikan sosok untuk ditiru, diikuti. Dan manusia itu secara fitrahnya dia suka meniru, baik yang ditiru itu yang positif atau yang negatif. Apalagi anak-anak, anak-anak itu semuanya plek, ya, tiruan. Kalau yang tidak jauh dari perilaku bapak ibunya, dari segi bicaranya, itu biasanya mengcopy paste dari gaya bicaranya siapa? Orang tuanya. Atau kalau tidak, tetangga dan teman-teman dekatnya. Oleh karena itu, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Maka apa saja dari perbuatan kita, perkataan kita, ya, kita tinjau, kita berkaca, bercermin dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang betapa agungnya akhlak mulia. An Anas radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik manusia akhlaknya. Enggak ada yang lebih santun, lebih berbudi pekerti, lebih ramah, lebih lembut, ya, lebih pengertian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah testimoni dari orang yang salah satu orang yang paling dekat, ya, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, An Anas radhiyallahu taala anhu aidan, dari Anas juga radhiyallahu taala anhu, ma masistu dibajan wala hariran alyanu min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh beludru, begitu juga yang tebal ataupun yang tipis, ya, yang lebih lembut daripada telapak tangannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu meskipun badannya kuat, kekar, ya, tapi tangannya lembut. Bahkan lebih lembut daripada sutra. Wala syamamtu raihatan qattu atyabu min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak pernah mencium satu aroma yang lebih wangi, lebih enak daripada aromanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan ketika para sahabat itu melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah seperti bulan purnama yang bersinar. Enggak ada sama sekali alamat kebencian, rasa hasad, kedengkian dalam wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Aku telah melayani, menjadi pembantu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Bukan waktu yang singkat nih, ya, 10 tahun itu lama. Apa yang terjadi? Fama qala liqad uff, ya, enggak pernah mengatakan ini itu wala qala li syai', ya, fa'atuhu, ya, lima fa'atahu, kenapa engkau begini, kenapa engkau begitu. Artinya enggak banyak protes, enggak banyak komplain apa yang dikerjakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wala li syai'in lam af'alhu, ya, ala fa'ata kada, dengan sesuatu yang aku tidak mengerjakannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam dia bertanya, kenapa engkau enggak begini dan begitu.

Artinya apa? Ini sangat ramah sekali akhlak beliau kepada pembantu, kepada pelayan. Ini perlu kita apa namanya contoh ya. Ya, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qalbi tadub wa tahti. Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan dengan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama, ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Abu Said Supendi. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol, dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Said Supendi. Bagi yang sedang beraktivitas atau yang sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baik mendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أيها الإخوة معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Semua kita tentunya memiliki yang namanya cita-cita, keinginan atau harapan di dunia ini. Ada yang ingin mendapatkan rezeki yang banyak, ada yang ingin disembuhkan penyakitnya, ada yang ingin diterima kerja, ada yang ingin naik jabatan, ada yang ingin naik gaji, ada yang ingin nikah, ada yang ingin hutangnya lunas, ada yang ingin punya anak, ada yang ingin lulus ujian, ada yang ingin diberikan kemenangan, dan beragam keinginan dan harapan di dunia ini. Dan kaum muslimin itu berbeda-beda dalam mengupayakan terwujudnya keinginan-keinginan tersebut. Sebagian orang mengupayakan yaitu dengan cara berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia di kuburan-kuburan keramat, atau juga kepada para jin, baik itu jin di lautan atau jin di pegunungan-pegunungan di mana. Dan tentu ini masuk ke dalam yang namanya syirkul akbar, syirik yang besar yang dapat mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadhurruka. Janganlah engkau menyembah, berdoa kepada selain Allah, karena mereka, tuhan-tuhan itu, la yanfa'uka, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, wala yadhurruka, dan juga tidak bisa mencelakakanmu. Jadi percuma berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa mengabulkannya. Fa in fa'alta, jika engkau tetap melakukan berdoa kepada selain Allah, fa innaka idzam minadz zalimin. Berarti kamu termasuk bagian dari yang telah berbuat zalim dengan kezaliman yang besar. Apa kezaliman terbesar? Yaitu syirkul akbar. Sebagian yang lain untuk mewujudkan keinginannya, supaya keinginannya cepat terwujud, mereka melakukan yang namanya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang pada hakikatnya tidak wajib buat dia. Seperti misalnya seseorang yang bernazar dengan mengatakan, ya Allah, kalau engkau menyembuhkan penyakit saya, kalau engkau memberikan anak kepada saya, maka saya akan bersedekah kepada fakir miskin. Bersedekah kepada fakir miskin sunnah. Tetapi ketika dia bernazar, maka berarti itu mewajibkan dirinya sendiri untuk melaksanakan itu. Sehingga bersedekah itu menjadi wajib bagi dia ketika apa? Ketika terpenuhi keinginannya. Ini nazar. Mereka kira bahwa dengan bernazar keinginannya akan cepat terwujud, karena mereka yakin bahwa nazar bagian dari salah satu sebab terwujudnya apa yang mereka inginkan. Padahal nazar sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap takdir. Tidak bisa mempercepat apa yang mereka inginkan. Tidak bisa menjadi sebab terkabulnya apa yang mereka inginkan. Sehingga yang namanya hajat, kebutuhan, kesembuhan dari penyakit tidak bisa dipercepat dengan bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada justru dengan bernazar itu dirinya telah menambah beban syariat wajib yang hakikatnya tidak wajib bagi dia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. La tanzuru, janganlah kalian bernazar. Fa innan nazra la yuni minal qadari syai'a. Karena yang namanya nazar itu tidak bisa menolak takdir sedikit pun. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhili. Yang ada adalah bahwa nazar itu hanya lahir dari orang-orang yang bakhil. Bakhil beramal saleh, beramal saleh. Ingin beramal saleh tetapi dengan syaratnya. Syaratnya apa? Kalau Allah mengabulkan apa yang diinginkan, barulah dia beramal saleh. Kalau tidak, ya tidak. Ini yang namanya bernazar. Sebagian lagi untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan inilah cara yang diperintahkan dalam agama Islam ini. Ayuhal ikhwa azani Allahu wa iyyakum. Mengapa kita diharuskan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun? Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan permintaan kalian, aku akan kabulkan doa-doa kalian. Kalimat ini menggunakan yang namanya perintah, dan perintah secara asal adalah wajib. Siapa yang melaksanakannya, dia akan mendapatkan pahalanya, dan siapa yang tidak melaksanakannya, maka dia akan diiqab, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam adakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam adakhirin. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dengan keadaan terhina. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menjalankannya, Allah murka kepada dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepada dia. Ini yang pertama. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun? Yang kedua, karena doa adalah ibadah yang agung. Ibadah yang besar. Ini berarti saat kita berdoa, kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu berarti adalah ibadah. Hal ini sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Bahwa doa itu merupakan ibadah. Bahkan doa, kata beliau, "Laisa syai'un akramu 'alallahi ta'ala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa kepadanya. Jadi ketika berdoa merupakan ibadah yang mulia, maka sudah seharusnya kita tidak disibukkan dengan memikirkan apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak. Pokoknya berdoa saja yang banyak. Meminta, berdoa, berdoa. Karena dengan berdoa kita sedang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak perlu disibukkan dengan pikiran-pikiran apakah ibadah kita diterima atau tidak. Tidak perlu. Yang paling terpenting adalah kita melaksanakan ibadah itu sesuai dengan standar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seseorang yang mau sholat, gimana ya? Sholat apa tidak? Takutnya kalau saya sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Ini jebakan setan. Tidak perlu memikirkan sholat kita diterima apa tidak. Ya, yang paling terpenting keyakinan kita kepada Allah. Kemudian kita sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian setelah itu fatawakkal Allah. Kita serahkan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sedekah juga demikian. Tidak perlu kita disibukkan dengan pikiran apakah sedekah kita diterima atau tidak. Apakah sedekah kita itu akan tepat sasaran apa tidak. Jangan disibukkan dengan pikiran itu. Berinfaklah fi sabilillah. Setelah itu tawakal Allah. Ya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita berdoa, berdoa. Berdoalah yang banyak. Jangan disibukkan dengan pikiran apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak. Karena ini adalah ibadah yang besar. Siapa yang paling banyak berdoanya, dialah yang paling banyak beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena orang-orang besar pun berdoa. Ya. Para al-anbiya wa rasul pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam berdoa. Ketika beliau mendakwahi kaumnya selama 950 tahun siang malam, ya, beliau berdakwah kepada kaumnya. Saat mereka sendiri, saat mereka berkumpul, didakwahi oleh Nabi Nuh alaihi salam, tapi hanya sedikit sekali yang beriman. Mayoritasnya menolak dakwah beliau. Bahkan mereka melakukan kedzaliman-kedzaliman yang besar sekali kepada Nabi Nuh alaihi salam. Hingga puncaknya sudah tidak bisa dilawan lagi oleh Nabi Nuh alaihi salam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam? Berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Rabbi, la tadzar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan kau biarkan orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi ini. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu. Kami kabulkan permintaannya, kami kabulkan doanya. Fanajainahu wa ahlahu minal karbil azim. Ya, kami selamatkan dia dan keluarganya, orang-orang yang beriman, dari bencana yang besar. Nabi Ayyub alaihissalam wa Ayyub iznada rabbahu. Ya, ketika beliau berdoa kepada Rabbnya, inni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang sakit sekarang dan Engkaulah yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Ya Allah. Berdoa kepada Allah. Beliau sakit selama 18 tahun lamanya. Hartanya habis. Anak-anaknya meninggal dunia. Tetapi tidak putus asa. Beliau berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berdoa? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya. Fakashafna ma bihi minadurrin. Fakashafna. Kami sembuhkan penyakitnya itu. Wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'ahum. Dan kami kembalikan keluarganya, hartanya, semuanya dikembalikan. Bahkan dengan jumlah yang berlipat. Rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Itu semua sebagai rahmat dari sisi kami dan sebagai pengingat bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. 18 tahun diberikan sakit. Setelah itu berdoa kepada Allah, lantas Allah pun mengabulkan doanya. Di sisi yang lain, berapa banyak orang yang sakit, ya, begitu yakin sekali dengan kemampuan seorang dokter yang juga lemah sebagai manusia, potensi salahnya besar, apakah salah analisa, apakah salah resep, dan ketika sang dokter mengatakan bahwa ini tidak akan sembuh, artinya divonis mati, ya, semua putus asa atas keputusan sang dokter itu. Berbanding berbalik dengan keyakinan kepada Allahu Rabbul Alamin yang ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa atas segala sesuatu. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya adalah Asy-Syafi, Allah yang maha menyembuhkan, tetapi kurang yakin kepadanya. Berapa banyak ketika diberikan sakit kita berdoa langsung kepada Allahu Rabbul Alamin. Berapa banyak dari kita ketika sakit pertama kali yang teringat bukan Allah, tapi obat-obat, tapi dokter-dokter. Bukan Allahu Rabbul Alamin yang menyembuhkan kita. Ya? Karena itu jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan, mintalah selalu kepadanya. Berdoa terus. Ya? Selain itu adalah ibadah kepada Allahu Rabbul Alamin. Juga Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala akan mengabulkan doa, keinginan, cita-cita yang kita inginkan, ya. Jangan ragukan itu. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa nastahdih. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوم مسلمين رحمكم الله كتك Mayat atau jenazah telah diletakkan di dalam kuburnya, maka ketika itu pula kuburan itu akan menghimpitnya, yadhummuhu dhammah. Kuburan itu akan memeluknya atau menghimpitnya. Dan tidak ada yang selamat dari himpitan kuburan ini seorang pun. Baik orang dewasa ataupun anak-anak. Baik orang saleh atau orang fasik. Semua akan merasakan dhammatul qabr, himpitan atau pelukan kubur ini. Dan ini bukan azab kubur. Dan ini bukan termasuk azab kubur yang disediakan Allah bagi orang-orang yang kafir atau yang fasik. Lain lagi. Disebutkan dalam beberapa hadis-hadis bahwasanya kuburan telah menghimpit Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Dan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu adalah Sayyidul Ansar, penghulu kaum Ansar. Dan kedudukan Sa'ad bin Mu'ad di kalangan Ansar sebagaimana kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di kalangan kaum Quraisy. Dan ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz, taharraka li mautihil arsh. Arsh Allah bergerak, bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Wa futihat lahu abwabus sama', dan pintu-pintu langit dibuka ketika meninggalnya Sa'ad. Wa syahidahu 70,000 minal malaikah, dan 70,000 malaikat ikut menghadiri jenazahnya dan memikul jenazahnya ke kuburan. Subhanallah, Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang syahid dan seorang mukmin yang saleh, yang telah berjuang dan telah membela Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam hingga syahid. Maka ketika meninggalnya, 70,000 malaikat turun dari langit untuk menghadiri jenazah dan memikul jenazah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah baginya, bagi rohnya, dan arasy Allah bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan bahwa Sa'ad termasuk penghuni surga. Diriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hadza alladhi taharraka lahu al-'arsy wa futihat lahu abwabu as-sama' wa shahidahu 70,000 min al-mala'ikah laqad dhumma dhammatan thumma furija 'anhu." Inilah sahabat, inilah seorang yang arasy Allah bergoncang karena kematiannya. Dan pintu-pintu langit dibukakan baginya. Dan jenazahnya dihadiri oleh 70,000 malaikat. Sungguh dia telah dihimpit dengan sekali himpitan, kemudian dilepaskan kembali. Hadis riwayat An-Nasa'i, dan hadis ini sahih sesuai dengan persyaratan Sahih Muslim. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri dhaghtatan law kana ahadun najiyan minha naja Sa'du ibnu Mu'adz." Sesungguhnya kuburan itu memiliki dhaghtah, ini tekanan, menekan, menghimpit, menjepit siapa saja yang dimasukkan ke dalamnya. Seandainya ada seseorang yang selamat dari himpitan kubur tersebut, niscaya akan selamat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini sahih. Kemudian At-Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr la naja Sa'd ibn Mu'adz wa laqad dhumma dhammatan thumma rukhiya anhu." Seandainya seseorang selamat dari himpitan kubur, niscaya akan selamat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sungguh dia telah dihimpit dengan sekali himpitan, kemudian dilonggarkan kembali. Hadis riwayat At-Tabrani, dan hadis ini sahih. Termasuk dalil bahwa himpitan kubur ini akan menimpa siapa saja, ya, manusia, baik anak kecil ataupun dewasa. Anak-anak kecil pun juga tidak selamat darinya, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabr la naja hadha as-sabi." Seandainya seseorang bisa lolos dari himpitan kubur, niscaya akan lolos anak kecil ini. Dan ketika itu beliau sedang menghadiri pemakaman seorang anak kecil, mungkin balita, dikuburkan. Kemudian beliau bersabda, seandainya ada seorang yang selamat dari himpitan kubur, niscaya akan selamat anak kecil ini. Hadis riwayat At-Tabrani dan juga Ibnu Adi dalam Al-Kamil, dan hadis ini sahih. Ini semua menunjukkan bahwa himpitan kubur ini akan menimpa setiap manusia, baik bayi atau dewasa, baik orang mukmin, orang yang saleh maupun orang yang fasik, semua akan merasakan himpitan ini. Dan ini bukan azab kubur yang akan dibahas nanti. Sebelum seseorang mendapati kenikmatan di dalam kuburnya atau azab penderitaan di dalam kuburnya, na'udzubillah min dzalik, terlebih dahulu akan didatangi oleh dua malaikat. Jika seorang hamba telah diletakkan dalam kuburnya, maka datanglah kepadanya malaikat dalam bentuk yang tidak lazim dikenal, ala suratin munkarah, dengan bentuk yang menakutkan, yang mengerikan, dan tidak lazim dilihat oleh manusia. Disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib, dan hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qubira al-mayyit aw qala ahadukum atahu malakani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil akhar an-nakir fayaqulan ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول؟ هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري. Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian telah diletakkan di dalam kuburnya, maka datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Dua malaikat ini hitam dan azraqan, biru kebiru-biruan. Yang satu disebut Munkar dan yang satu disebut Nakir. Jadi kedua malaikat itu disebut namanya. Yang pertama adalah Munkar dan yang kedua Nakir. Dan dari namanya kita mengetahui tentang kedahsyatannya. Karena Munkar dan Nakir itu maknanya hampir sama. Itu sesuatu yang mengerikan atau menakutkan. Maka keduanya berkata, kedua malaikat itu berkata, apa yang kau katakan tentang orang laki-laki ini? Yang dimaksud adalah tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan mengucapkan apa yang dahulu dia ucapkan. Orang laki-laki ini yang ditanya, dia akan menjawab dengan apa yang dahulu dia yakini dan dia ikrarkan ketika di dunia. Dia akan menjawab, huwa Abdullah wa rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Jadi begini jawaban seorang mukmin ketika ditanya tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjawab dengan tegas, dengan mantap, dia adalah hamba Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika yang ditanya itu seorang munafik yang berpura-pura muslim tetapi dalam hatinya kafir, ketika ditanya oleh dua malaikat itu, dia menjawab seperti ini: aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, lalu aku ikut-ikutan mengucapkan seperti itu. Aku tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Begini jawaban seorang munafik. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini hasan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah qabr. Fitnah qabr, yakni ujian di dalam kubur, dan ini adalah ujian terakhir yang akan dialami oleh seorang mukmin. Ketika seorang mukmin selamat lulus dari ujian ini, maka sudah tidak akan ada lagi ujian setelah itu. Kemudian juga diriwayatkan dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya tentang jenazah, tentang seorang mukmin yang diletakkan di dalam kuburnya. Beliau bersabda, fayatihi malakan syadida al-intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'ala al-mu'min. Maka lalu datanglah kepadanya dua malaikat yang sangat dahsyat hardikannya, dua malaikat yang sangat menggelegar hardikannya. Lalu keduanya ini menghardiknya, kedua malaikat ini menghardik orang tersebut seraya mendudukkannya. Lalu bertanya kepada orang tadi, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, siapa rabbmu, apa dinmu, dan siapa nabimu. Dan ini adalah ujian terakhir yang akan dialami oleh seorang mukmin. Maka ketika itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jal, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka ketika itu terjadilah apa yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 27. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Itu kalimat tauhid, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Jadi orang-orang mukmin akan diteguhkan hatinya dengan perkataan tauhid, di atas kalimat tauhid, baik ketika hidup di dunia maupun ketika di akhirat, yaitu di alam barzakh ini. Maka orang tersebut berkata, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menjawab, Rabbku adalah Allah, dinku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu ada penyeru dari langit, terdengar seruan dari langit, an sadaqa abdi, bahwa jawaban hambaku benar.
6: Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang hamba yang kafir atau yang fajir. Fajir yakni fasik. Lalu datanglah kepadanya dua malaikat yang sangat keras hardikannya. Keduanya menghardik orang tersebut seraya mendudukkannya, lalu bertanya kepadanya, "Man rabbuk? Siapa Rabbmu?" Maka dia menjawab, "Ha, ha, la adri." Dia menjawab, "Ha, ha, aku tidak tahu." Maka malaikat itu bertanya lagi, "Ma dinuk? Apa dinmu?" Dia menjawab, "Ha, ha, aku tidak tahu." Maka kedua malaikat bertanya lagi, "Apa yang kau katakan tentang seorang laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian?" Maka orang itu tidak tahu siapa namanya. Siapa yang dimaksud oleh kedua malaikat tadi? Maka kedua malaikat menjawab, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka si laki-laki itu berkata atau menjawab, "Ha, ha, aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, tapi aku tidak tahu." Maka kedua malaikat itu berkata, "Engkau tidak tahu dan tidak juga membaca. La daraita wala talaut." Yani engkau tidak tahu dan engkau juga tidak mengikuti manusia yang mengucapkan sesuatu tersebut. Maka kemudian terdengar seruan dari langit, "An kadzaba abdi," bahwa hambaku berdusta. Nah, inilah jawaban yang akan dijawab oleh seorang mukmin ketika ditanya oleh kedua malaikat tadi. Ini Allah akan memberikan taufik, Allah akan meneguhkan hatinya sehingga dia bisa menjawab dengan tegas, ya, dengan mantap pertanyaan malaikat tadi dengan benar. Tetapi seorang kafir akan disesatkan oleh Allah. Seorang yang kafir atau seorang yang fasik, dia tidak akan ditunjuki, tidak akan diberi taufik oleh Allah untuk menjawab dengan benar. Sebagaimana ketika dia di dunia kufur kepada Allah. Ketika di dunia dia kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ketika ditanya, maka apa yang diyakini oleh hatinya itu yang keluar jawabannya. Ketika ditanya, "Siapa Rabbmu?" dia menjawab, "Ha, ha, saya tidak tahu." Ditanya, "Apa agamamu?" dia menjawab, "Saya tidak tahu." Ketika ditanya, "Siapakah laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian itu?" yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menjawab, "Ha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu." Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah suatu peristiwa yang akan dialami oleh setiap seorang yang telah dikuburkan, yaitu fitnatul qabr, pertanyaan di dalam kubur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meneguhkan hati-hati kita semua dan meneguhkan akidah dan keimanan kita semua dengan kalimat yang hak, baik ketika hidup di dunia maupun ketika mati dan ketika dibangkitkan di akhirat kelak. Dan kita mohon kepada Allah husnul khatimah dan keselamatan dari azab kubur. Kita mohon kenikmatan kubur dan kenikmatan surga. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
7: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, tentang adabus safar, adab-adab bepergian. Di antara adab-adab safar, yaitu seseorang yang ingin safar, hendaknya dia

0: orang yang ditinggalkannya. Kalau kita mau meninggalkan keluarga kita, istri, anak, dalam rangka berdakwah, dalam rangka berjuang di jalan Allah fisabilillah, maka doakan mereka, titipkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jamin, Allah akan jaga titipannya. Jangan ragukan itu. Seorang da'i ilallah ta'ala tidak boleh, tidak perlu khawatir keluarga-keluarga yang ditinggalkannya akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah menjadi tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang yakin ketika dia membela agama Allah, dia titipkan kepada Allah semua keperluannya, semua hartanya, maka Allah akan cukupkan keperluan keluarga yang dititipkannya. Demikian juga dalam safar-safar yang lain. Dibiasakan untuk menitipkan orang-orang yang ditinggalkan oleh kita itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara orang yang ditinggalkan kepada orang yang safar, hendaknya juga dianjurkan untuk mendoakan astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saling menitipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pihak keluarga juga menitipkan orang yang meninggalkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijaga hartanya, dijaga perjalanannya, dijaga semua urusannya, dimudahkan dan lain sebagainya. Ini keluarga yang baik ini. Kalau suaminya safar, istrinya, anak-anaknya menitipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimudahkan perjalanannya. Jadi jangan-jangan baru sampai keluar pintu, sudah sampai mana? Sudah ini, sudah itu, sudah ini, khawatir terus. Titipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selesai urusan. Apalagi harus mengganggu sedang bertugas. Semua keperluan di-SMS-kan. Semua kendala yang ada di rumah diinformasikan. Pak, anak sakit, panas, pilek, gitu kan? Pak, kompor atau gas habis. Mas, ini bikin apa? Orang yang bertugas, seorang suami yang bertugas menjadi khawatir keadaan-keadaan yang di keluarganya. Jadi saling mendoakan, menitipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ketika kita menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai jaminan, maka pasti semua akan dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita safar, kemudian kita mendapatkan sesuatu yang kita takutkan, gangguan-gangguan dan lain sebagainya, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma inna naja'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min syururihim. Ya Allah, kami jadikan engkau sebagai tameng di hadapan mereka, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Ini jangan lupakan ini. Jadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung-pelindung kita saat kita safar. Jadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang bisa diandalkan oleh kita dalam setiap problematika, terkhusus dalam safar, dalam pembahasan ini. Berapa banyak tragedi-tragedi yang terjadi, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada saat safar, ini biasanya melupakan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Mutiara Syair.

Kalau kau tahu taruna, kalau kau tahu tugasmu yang sejati, pasti kau rasa apa yang kurasa. Kalau kau tahu bahaya apa yang mengancam, oh kalau saja kau tahu derita umat ini, pasti kau rasa apa yang kurasa. Hatiku tercekam, jiwaku berguncang, kudukku berdiri, jantungku berdebar, darahku tersendat di arus bergejolak. Apakah gerangan yang terjadi jika kau, ya kau wahai taruna, kau gagal di medan bakti? Lautan manusia akan terjatuh ke jurang derita. Matahari huda akan padam meredup. Siang pun kan gelap bagaikan malam. Jangan menyerah wahai taruna, oh jangan. Kaulah jundi ilahi, meruak rimba kenistaan. Kaulah obor ilahi, pemancar cahaya, penawar kegelapan malam kedustaan nan pekat gulita. Aku tahu kau lelah sekali. Aku tahu kau terluka parah. Wajahmu pucat, tubuhmu lemah, rumahmu tertinggal, istrimu mengeluh, anakmu meratap. Tapi kaulah, kaulah pertolongan ilahi untuk umat yang terluka ini. Siapa lagi kalau bukan kau taruna? Siapa lagi? Jangan menoleh ke dunia. Jangan berhenti. Jangan. Jangan.

0: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah dan juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini akan kami segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengkaji fikih Islam tentang macam-macam najis. Semoga pembahasan bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud dari istilah najis dalam pembahasan fikih adalah sesuatu yang kotor dan diperintahkan oleh syariat untuk suci darinya dan menghilangkannya. Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj menjelaskan bahwa najis adalah suatu kotoran yang mencegah sahnya solat. Syekh Said Sabiq rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fikih Sunnah berkata, najis adalah kotoran yang wajib dibersihkan dan disucikan oleh setiap muslim jika kotoran itu mengenai tubuh atau pakaiannya. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seorang muslim yang berakal lagi balik hendaknya memahami jenis-jenis yang dikategorikan sebagai najis. Karena suci dari najis merupakan syarat sahnya solat atau ibadah-ibadah lainnya yang mewajibkan suci dari hadas dan najis. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang dikategorikan sebagai najis dalam fikih Islam cukup banyak. Di antaranya adalah sesuatu yang keluar dari dubur atau kemaluan manusia. Termasuk najis dalam kategori ini adalah tinja atau kotoran manusia, air kencing, madi, wadi dan darah haid. Berkaitan dengan najisnya kotoran manusia, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang tinja kering dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya itu adalah najis. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan najisnya air kencing manusia, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qama a'rabiyyun fabala fil masjidi fatanawaluhu an-nas faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'uhu wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in. Seorang Arab Badui berdiri dan buang air kecil di dalam masjid, maka orang-orang mencelanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, biarkanlah dan tuangkanlah satu ember air untuk menyiram kencingnya tersebut. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa air kencing manusia adalah najis yang harus dibersihkan. Dalam hadis tersebut juga dipahami bahwa untuk membersihkan air kencing di tanah dengan cara dituang air dan tidak harus memindahkan tanah dari tempat tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis najis lainnya yang keluar dari kemaluan manusia adalah wadi. Yang dimaksud dengan wadi adalah air berwarna putih kental yang keluar mengiringi air kencing. Para ulama sepakat dan tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa wadi hukumnya adalah najis. Berkaitan dengan hal ini, Imam Ibnul Munzir meriwayatkan athar bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, wadi keluar setelah kencing, karena itu hendaknya seseorang mencuci kemaluannya lalu wudu dan tidak perlu mandi. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis najis lainnya yang masih keluar dari kemaluan manusia adalah madi. Yang dimaksud dengan madi adalah cairan kental berwarna bening, berlendir, keluar ketika seseorang menghayalkan sesuatu yang erotis. dan atau ia keluar ketika seorang suami bercumbu rayu dengan istrinya serta belum berhubungan seksual. Terkadang, seseorang tidak merasakan saat keluar madi dari kemaluannya. Madi dapat keluar dari kaum laki-laki dan perempuan, tapi biasanya kaum perempuan lebih banyak mengeluarkan madi. Berkaitan dengan hukum madi, para ulama sepakat bahwa madi hukumnya najis. Jika mengenai anggota badan, maka wajib dicuci. Jika terkena pakaian atau celana, maka cara menyucikannya cukup dengan memercikkan air padanya, sebab madi termasuk najis yang sulit dihindari. Dalil yang menyatakan najisnya madi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahihnya. An Aliyin qala kuntu rajulan madza'an wa kuntu astahi an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lima kanib natihi fa'amartul mikdad ibn al-aswad fa'sa'alahu faqal yagsilu dakarahu wa yatawadda. Ali radhiyallahu anhu berkata, aku adalah lelaki yang sering keluar madi, tetapi aku malu untuk bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena putri beliau adalah istriku sendiri. Maka aku suruh Al-Mikdad bin Al-Aswad supaya bertanya beliau. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah dia membasuh kemaluannya dan berwudu. Berkaitan dengan hadis tentang madi tersebut, Syekh Abdullah Al-Ubassam menjelaskan bahwa air madi adalah najis dan wajib dicuci. Namun, bisa ditolerir jika hanya sedikit, karena tentu akan memberatkan jika terus-menerus dicuci, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sesuatu yang keluar dari kemaluan manusia yang lainnya adalah mani atau yang disebut dengan air sperma. Sebagian ulama berpendapat bahwa air sperma adalah najis. Sebagian yang lain dan ini yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa air sperma adalah suci. Meskipun demikian, tetap dianjurkan untuk mencuci jika masih basah dan jika sudah mengering hendaknya dikorek. Berkaitan dengan sucinya sperma, Imam Ad-Daraqutni, Imam Abu Awanah, Imam Al-Bazzar meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kuntu afrukul maniyya min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Idza kana yabisan wa aghsiluhu aw amsahuhu idza kana ratban." Aku sering membersihkan bekas sperma dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah kering dan aku mencucinya jika masih basah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan beberapa jenis najis pada kesempatan ini. Kita hanya membahas najis yang keluar dari dubur dan kemaluan manusia, seperti tinja atau kotoran manusia, air kencing, wadi dan madi. Adapun mani bukanlah termasuk najis menurut pendapat yang tepat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Pembahasan jenis-jenis lainnya akan disampaikan pada kesempatan yang lain. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah Muhammad. Ya
5: Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia hingga hari kiamat. Nah pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah tentang kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW di awal periode Madinah. Setelah hijrah dari Mekah, Rasulullah SAW tiba di Madinah dan memulai kehidupan baru bersama kaum muslimin di sana. Madinah menjadi pusat pemerintahan Islam pertama dan Rasulullah SAW mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat persatuan dan membangun masyarakat yang kokoh. Kebijakan yang diambil oleh Rasulullah SAW mencakup berbagai aspek, mulai dari persatuan umat, sistem pemerintahan, hingga perjanjian perdamaian dengan penduduk Madinah yang berasal dari agama dan suku yang berbeda. Semua ini adalah langkah-langkah bijak yang sangat inspiratif dan penuh dengan hikmah. Nah pendengar, adapun kebijakan pertama yang diambil oleh Rasulullah SAW adalah membangun masjid sebagai pusat kehidupan umat. Begitu tiba di Madinah, beliau bersama para sahabat radhiyallahu anhum segera membangun Masjid Nabawi. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah saja, tapi juga pusat pendidikan, pemerintahan, dan kegiatan sosial bagi kaum muslimin. Masjid Nabawi menjadi tempat di mana Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, menyelesaikan masalah umat, serta memberikan nasihat dan bimbingan bagi kaum muslimin. Dari sini kita belajar bahwa masjid memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, bukan hanya sebagai tempat sholat, tapi juga sebagai pusat untuk mengembangkan ilmu, persatuan, dan solidaritas. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebijakan penting lainnya yang diambil oleh Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin adalah kaum muslimin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara kaum ansor adalah penduduk asli Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Mereka semua memiliki latar belakang yang berbeda, tapi dengan adanya persaudaraan ini, mereka bersatu dalam satu ikatan Islam yang kokoh. Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka dalam ikatan ukhuwah yang kuat. Kaum Ansor menerima kaum muhajirin dengan penuh cinta dan kerelaan. Bahkan mereka berbagi harta, rumah, dan makanan dengan saudara mereka yang baru datang dari Mekah. Dengan adanya persaudaraan ini, kaum muslimin menjadi semakin kuat dan mampu saling membantu di tengah kondisi sulit setelah hijrah. Persaudaraan ini bukan hanya sekedar ikatan sosial, tapi menjadi simbol kekuatan persatuan dalam Islam. Dari sini, kita belajar pentingnya membantu saudara seiman, serta mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian pendengar, kebijakan penting lainnya adalah Piagam Madinah, yang dikenal juga sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam. Piagam Madinah adalah perjanjian tertulis yang disusun oleh Rasulullah SAW untuk mengatur kehidupan masyarakat Madinah yang beragam, yang terdiri dari kaum muslimin, Yahudi, serta beberapa suku Arab yang masih memegang kepercayaan tradisional. Dalam Piagam Madinah, Rasulullah SAW mengatur hak dan kewajiban setiap kelompok di Madinah dengan sangat adil. Setiap kelompok agama dan suku memiliki hak untuk menjalankan agamanya dengan bebas, serta kewajiban untuk menjaga perdamaian dan saling membantu jika ada ancaman dari luar. Nah, beberapa poin penting dalam Piagam Madinah antara lain, pertama, setiap warga Madinah tanpa memandang agama dan suku harus menjaga keamanan dan ketertiban kota. Kemudian, kaum muslimin dan Yahudi harus saling membantu dalam menghadapi ancaman dari luar. Kemudian, setiap kelompok atau suku harus hidup berdampingan dengan damai dan menghormati hak-hak sesama. Nah, dengan adanya Piagam Madinah ini, Rasulullah SAW menciptakan perdamaian yang sangat kuat di Madinah. Piagam ini menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan toleransi, menghargai perbedaan, dan berkomitmen untuk menjaga keamanan serta keadilan bagi seluruh penduduk. Kemudian pendengar, Rasulullah SAW juga memperhatikan sistem ekonomi di Madinah. Beliau mengajarkan pentingnya kejujuran dalam berdagang, menjauhi riba, serta memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Di pasar-pasar Madinah, Rasulullah SAW sering mengingatkan para pedagang untuk jujur dalam berjual beli, tidak menipu timbangan, dan menghindari penimbunan barang yang dapat merugikan masyarakat. Beliau juga mengatur sistem zakat, di mana kaum muslimin yang mampu diwajibkan untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Sistem ekonomi ini menunjukkan bahwa Islam sangat peduli dengan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Rasulullah SAW ingin membangun masyarakat yang sejahtera, di mana tidak ada kesenjangan yang berlebihan antara si kaya dan si miskin, serta setiap orang saling membantu dalam kebaikan. Kemudian pendengar, Kebijakan berikutnya adalah pembentukan pasukan keamanan untuk melindungi Madinah dari ancaman eksternal. Rasulullah SAW sangat memahami bahwa Madinah membutuhkan pertahanan yang kuat karena banyak ancaman dari suku-suku sekitar yang tidak menyukai perkembangan Islam. Pasukan ini terdiri dari kaum muhajirin dan ansor yang siap berkorban demi mempertahankan agama dan menjaga keamanan Madinah. Rasulullah SAW memimpin langsung pasukan ini dan selalu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada strategi yang baik serta keyakinan penuh kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Rasulullah SAW di awal periode Madinah, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita belajar bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan persatuan dan kedamaian. Rasulullah SAW selalu mengedepankan perdamaian dan persaudaraan, serta tidak memandang perbedaan sebagai hal yang memecah belah. Kedua, kita belajar tentang pentingnya peran masjid sebagai pusat kehidupan umat. Masjid Nabawi bukan hanya tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat pendidikan, pemerintahan, dan berbagai kegiatan sosial. Dari sini kita melihat bahwa masjid memiliki peran yang sangat luas dalam kehidupan umat Islam. Lalu, pelajaran lainnya, kita belajar pentingnya membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Rasulullah SAW menekankan kejujuran dalam perdagangan, mengatur zakat untuk membantu kaum miskin, serta mendorong umat untuk saling membantu. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat peduli dengan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Nah, pendengar, demikianlah kisah tentang kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW di awal periode Madinah yang penuh hikmah. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk meneladani kepemimpinan beliau yang bijaksana, mengutamakan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan umat. Jazakumullah khairan katsira atas perhatian Anda. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu mencintai dan meneladani Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah. Sifat-sifat penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 178 dan 179.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan untuk isi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: أخي مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh, dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993, 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama, bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Menarik ya. Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
4: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, semoga hari ini kita semua berada dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas segala nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bab penting dalam sejarah Islam, yaitu masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Shah. Masa ini dikenal sebagai awal mula melemahnya Kesultanan Bani Saljuk, yang sebelumnya merupakan salah satu kekuatan besar dalam dunia Islam. Kisah ini mengandung pelajaran berharga bagi kita semua. Pendengar yang mulia, Kesultanan Bani Saljuk mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Alf Arslan dan Sultan Malik Shah. Di bawah kepemimpinan mereka, wilayah Saljuk meluas dari Asia Tengah hingga Anatolia, mencakup Persia, Irak, dan wilayah Syam. Keberhasilan ini didukung oleh pemerintahan yang kuat, administrasi yang efisien, serta dukungan ulama dan rakyat. Namun setelah wafatnya Sultan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, Kesultanan Saljuk mulai mengalami kemunduran. Salah satu faktor utama adalah konflik internal yang melibatkan perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan. Konflik ini membuka jalan bagi musuh-musuh Islam untuk melemahkan kesultanan dari dalam dan luar. Pendengar yang dirahmati Allah, Sultan Mahmud Malik Shah adalah salah satu putra dari Sultan Malik Shah. Ia naik tahta pada usia yang masih sangat muda setelah kematian ayahnya. Karena usianya yang belum matang, Sultan Mahmud menghadapi berbagai tantangan besar untuk mengelola pemerintahan, terutama dengan adanya konflik internal di antara para pangeran Saljuk dan pejabat tinggi kerajaan. Berikut ini adalah rinciannya. 1. Perebutan kekuasaan. Wafatnya Sultan Malik Shah memicu perebutan kekuasaan di antara putra-putranya. Selain Sultan Mahmud, ada dua saudara lainnya, yaitu Barkiyaruh dan Muhammad Tafar, yang juga mengklaim hak atas tahta. Persaingan ini menyebabkan pecahnya Kesultanan Saljuk menjadi beberapa wilayah yang dipimpin oleh penguasa yang saling bersaing. 2. Keterlibatan wazir dan pejabat. Pada masa Sultan Mahmud, peran wazir dan pejabat kerajaan menjadi sangat dominan. Salah satu tokoh penting pada masa itu adalah Nizamul Mulk, wazir yang setia pada Sultan Malik Shah. Namun setelah Nizamul Mulk wafat, Kesultanan kehilangan seorang administrator yang mampu menjaga stabilitas pemerintahan. Kekosongan ini membuka peluang bagi individu-individu yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan negara. 3. Ancaman dari luar. Selain konflik internal, Kesultanan Saljuk juga menghadapi ancaman dari luar. Salah satunya adalah serangan dari Kekaisaran Bizantium yang berusaha merebut kembali wilayah Anatolia. Selain itu, munculnya gerakan Perang Salib menambah tekanan terhadap Kesultanan Saljuk. Tentara Salib memanfaatkan kelemahan internal untuk menyerang wilayah-wilayah strategis milik Saljuk. 4. Kekacauan di wilayah-wilayah. Wilayah-wilayah yang dahulunya berada di bawah kendali ketat Kesultanan Saljuk mulai memberontak atau memisahkan diri. Hal ini menciptakan fragmentasi yang lebih parah, di mana gubernur-gubernur lokal mulai bertindak sebagai penguasa independen yang mengabaikan otoritas pusat. Pendengar yang budiman, masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Shah menjadi awal mula melemahnya Kesultanan Saljuk. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan kelemahan ini. 1. Fragmentasi kekuasaan. Perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan menyebabkan kesultanan terpecah belah menjadi beberapa wilayah yang dipimpin oleh sultan-sultan kecil. Fragmentasi atau perpecahan itu melemahkan otoritas pusat dan mempermudah musuh untuk menyerang. Selain itu, persaingan di antara para pangeran menghabiskan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk mempertahankan wilayah dari serangan eksternal. 2. Kemunduran administrasi. Setelah wafatnya Nizamul Mulk, administrasi Kesultanan Saljuk mengalami kemunduran. Tidak ada lagi tokoh yang mampu menyatukan para pejabat dan memastikan jalannya pemerintahan secara efisien. Para wazir berikutnya seringkali tidak memiliki pengaruh besar sebesar Nizamul Mulk, sehingga sulit bagi mereka untuk menjaga stabilitas. 3. Tekanan eksternal. Serangan dari Bizantium dan Perang Salib memberikan tekanan besar terhadap Kesultanan Saljuk. Kekalahan di beberapa medan perang melemahkan kekuatan militer dan merusak kepercayaan rakyat kepada pemerintahan. Selain itu, wilayah timur Saljuk juga menghadapi ancaman dari suku-suku nomaden seperti Karakitai dan juga Ghaznawiyah. 4. Kerusakan ekonomi. Konflik internal dan perang yang berkepanjangan menyebabkan kerusakan ekonomi. Perdagangan terganggu dan pajak yang tinggi membebani rakyat sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang meluas. Kota-kota besar seperti Baghdad dan Isfahan kehilangan daya tarik ekonominya akibat ketidakstabilan politik. 5. Melemahnya dukungan rakyat. Ketidakstabilan politik dan ekonomi ditambah dengan korupsi di kalangan pejabat mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan pusat. Rakyat mulai mencari perlindungan kepada penguasa lokal atau bahkan pihak-pihak yang berseberangan dengan salju. Pendengar terhormati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian di mana ketika itu dinasti Bani Seljuk mulai mengalami kelemahan. Kisah ini mengajarkan kepada kita beberapa pelajaran. Pertama, pentingnya persatuan. Perpecahan kekuasaan menjadi salah satu penyebab utama melemahnya Kesultanan Seljuk. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan baik dalam keluarga, masyarakat maupun pemerintahan. Tanpa persatuan, kekuatan umat Islam akan mudah dihancurkan oleh musuh. 2. Kepemimpinan yang kuat. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dan kematangan untuk menghadapi tantangan-tantangan. Sultan Mahmud yang masih muda menghadapi kesulitan besar karena kurangnya pengalaman dan dukungan yang kuat. Hal ini menunjukkan pentingnya mempersiapkan pemimpin dengan baik sebelum mereka memikul tanggung jawab yang besar. 3. Pentingnya dukungan ulama dan administrasi. Wafatnya Nizamul Mulk menunjukkan betapa pentingnya peran ulama dan administrator yang kompeten untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Pemimpin yang bijaksana harus memastikan bahwa ia dikelilingi orang-orang yang amanah dan berkemampuan tinggi. Kehilangan tokoh seperti Nizamul Mulk menjadi pukulan besar bagi Kesultanan Seljuk. 4. Mengelola ancaman internal dan eksternal. Kesultanan Seljuk tidak hanya menghadapi musuh dari luar, tetapi juga dari dalam. Hal ini mengajarkan kepada kita pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman internal yang dapat melemahkan kekuatan umat. Konflik internal seringkali lebih merusak daripada serangan eksternal. 5. Pentingnya dukungan rakyat. Rakyat adalah pilar kekuatan suatu pemerintahan. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah seringkali menjadi awal dari sebuah kehancuran negara. Pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan yang ia ambil membawa kesejahteraan bagi rakyat, bukan malah membebani mereka. Pendengar terhormati Allah Subhanahu wa taala, masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Shah adalah babak penting dalam sejarah Islam yang mengingatkan kita akan pentingnya persatuan, kepemimpinan yang kuat dan kerjasama dalam menghadapi tantangan. Meskipun masa ini merupakan awal dari kelemahan Kesultanan Seljuk, banyak pelajaran berharga yang dapat kita ambil untuk membangun masa depan yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjaga persatuan dan meneladani kepemimpinan yang bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan ini kita akan ulas kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa. Beliau bernama Atha' As-Salimi, salah seorang ulama salafus soleh yang terkenal dengan ketakwaannya. Beliau juga dikenal dengan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala dan pengabdiannya yang total dalam beribadah. Beliau merupakan salah satu generasi tabi'in yang berasal dari kota Basrah, sebuah kota yang terkenal dengan ulama dan ahli ibadahnya. Nama Atha' As-Salimi sering disebut dalam berbagai riwayat, meskipun ia lebih dikenal karena pengamalan ilmunya daripada jumlah hadis yang diriwayatkannya. Atha' As-Salimi hidup pada masa tabi'in, bertemu dengan sejumlah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meriwayatkan hadis dari mereka. Di antara gurunya adalah Anas bin Malik, seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atha' As-Salimi juga menerima ilmu dari Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, dengan nasihat-nasihat bijaknya. Kemudian Atha' juga berguru dengan Abdullah bin Ghalib Az-Zahid, Meskipun Atha' As-Salimi berkesempatan mendengar hadis dari para sahabat, ia lebih banyak menyibukkan diri dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Hal ini menyebabkan riwayat hadis darinya lebih sedikit dibandingkan dengan ulama lain pada zamannya. Namun, pengaruh spiritual Atha' As-Salimi dalam dunia Islam tetap besar, terutama melalui kisah-kisah tentang ketakwaannya. Atha' As-Salimi dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala yang sangat mendalam. Banyak kisah yang menunjukkan betapa seriusnya ia dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Salah satu kisah terkenal adalah ketika Bishr bin Mansur bertanya kepada Atha' As-Salimi tentang keimanan dan keberanian manusia. Ia berkata, "Bagaimana pendapatmu, wahai Atha'? Jika ada api yang dinyalakan, kemudian dikatakan bahwa siapa yang melompat ke dalamnya akan selamat, apakah ada orang yang akan melakukannya?" Maka Atha' As-Salimi menjawab, "Jika hal itu dikatakan, aku khawatir jiwaku akan melayang karena kegembiraan sebelum aku sempat sampai ke api tersebut." Rasa takutnya kepada Allah begitu mendalam hingga ia seringkali menangis dalam doa-doanya. Salah satu doanya yang terkenal adalah, "Ya Allah, rahmatilah keterasinganku di dunia. Rahmatilah saat aku menghadapi kematian, dan rahmatilah saat aku berdiri di hadapanmu." Pendengar yang dirahmati Allah, selama 40 tahun, Atha' As-Salimi dikenal sebagai seorang yang konsisten dalam ibadahnya. Diriwayatkan bahwa ia berdiri di atas tempat tidurnya selama 4 dekade karena rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Ia bahkan tidak sanggup meninggalkan tempat tidurnya untuk melakukan aktivitas lain kecuali ibadah. Selama waktu itu, ia tetap berwudu dan melaksanakan sholat di tempat yang sama. Diriwayatkan pula bahwa ia sangat jarang makan karena menganggap dunia sebagai sesuatu yang fana. Salah seorang sahabatnya, yakni Saleh Al-Murri, pernah menasihatinya untuk menjaga kekuatannya dengan makan dan minum agar bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Namun, Atha' As-Salimi menjawab bahwa mengingat neraka sudah cukup membuatnya kehilangan nafsu makan. Rasa takut Atha' As-Salimi kepada Allah begitu besar hingga membuatnya seringkali lupa akan hal-hal duniawi, termasuk menghafal Al-Quran. Ia pernah meminta sahabat-sahabatnya untuk membacakan hadis-hadis tentang keringanan atau rukhsah agar bisa merasa lebih ringan menghadapi rasa takut. Saat mendengar nasihat atau peringatan tentang kematian, Atha' As-Salimi sering pingsan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ia pernah menghadiri pemakaman dan jatuh pingsan sebanyak 4 kali karena memikirkan kematian dan adab akhirat. Khulaid bin Da'lij meriwayatkan bahwa pada saat kematiannya, Atha' As-Salimi meninggal setelah mendengar kabar tentang pembunuhan massal di kota Damaskus. Ketika seseorang menceritakan peristiwa tersebut, ia menghela napas panjang dan langsung wafat. Pendengar yang budiman, meskipun Atha' As-Salimi lebih banyak dikenal sebagai seorang ahli ibadah daripada seorang perawi hadis, nasihat-nasihatnya memiliki pengaruh besar pada orang-orang di sekitarnya. Ia sering mengingatkan mereka tentang pentingnya introspeksi diri dan menjauhi sifat sombong. Salah satu nasihatnya yang terkenal adalah tentang tawakal kepada Allah Ta'ala. Ia berkata, "Jika

0: yang berbahagia, atau wafat pada tahun 140 Hijriah. Beliau meninggalkan warisan spiritual yang mendalam, kisah-kisah tentang ibadah, tentang rasa takutnya kepada Allah Ta'ala, dan nasihat-nasihatnya tetap menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya. Dalam kehidupan Atok As-Salimi, kita melihat contoh nyata tentang bagaimana seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh hatinya. Ia menunjukkan bahwa ketakwaan bukan hanya tentang berapa banyak ilmu yang dimiliki, tetapi juga tentang sejauh mana seseorang dapat mengamalkan ilmunya dengan penuh keikhlasan. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, dari kisah hidup Atok As-Salimi ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya yang pertama tentang ketakwaan yang mendalam. Atok As-Salimi mengajarkan pentingnya rasa takut kepada Allah Ta'ala sebagai motivasi utama dalam menjalankan ibadah dan meninggalkan kemaksiatan. Kemudian pelajaran yang kedua tentang kesungguhan dalam ibadah. Ketekunannya dalam beribadah bahkan hingga 4 dekade di atas tempat tidurnya karena rasa takutnya kepada Allah Ta'ala menunjukkan komitmen yang totalitas dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang kerendahan hati. Atok As-Salimi selalu merasa rendah diri di hadapan Allah Ta'ala. Ia sering menganggap dirinya tidak layak untuk hidup di dunia sehingga menjadi contoh keikhlasan dan ketawaduan. Pelajaran yang keempat tentang keutamaan mengingat akhirat. Atok As-Salimi senantiasa mengingat kematian. Ia juga selalu mengingat neraka dan hari akhir, sehingga hal itu menjadikannya fokus pada persiapan menuju kehidupan yang abadi. Pelajaran yang kelima tentang hidup yang sederhana. Atok As-Salimi mengajarkan untuk menjauhkan diri dari kesenangan duniawi yang berlebihan dan lebih mementingkan bekal untuk akhirat. Pelajaran yang keenam tentang pentingnya nasihat dan introspeksi. Atok As-Salimi sering menasehati orang lain untuk berintrospeksi diri, sekaligus menjadi teladan tentang pentingnya bermuhasabah. Terakhir, pelajaran yang ketujuh yang dapat kita petik dari kehidupan Atok As-Salimi adalah tentang rasa tawakal yang tinggi. Atok As-Salimi menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah Ta'ala adalah kunci ketenangan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan dunia. Kisah hidup Atok As-Salimi menjadi pengingat untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala melalui ibadah, ketakwaan, dan kerendahan hati. Semoga Allah Ta'ala merahmati Atok As-Salimi dan menjadikannya teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan pengabdian kepadanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia. Dan pendengar, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tafsir ringkas Quran Surat Al-Baqarah, tepatnya ayat ke-229, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa an la yuqima hududallah. فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَ هُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Artinya, talak yang dapat dirujuki itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang

0: ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, ayat yang mulia ini menghapus tradisi yang berlaku sebelumnya, yaitu seorang laki-laki berhak merujuk istrinya setelah mentalaknya meskipun 100 kali selama masih dalam menjalani masa iddah. Maka Allah membatasi mereka dengan 3 talak saja dan membolehkan mereka untuk merujuknya kembali pada talak pertama dan kedua saja, dan tidak memungkinkan untuk rujuk atau kembali lagi setelah talak yang ketiga. Nah, pendengar, mengenai firman Allah, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Artinya di sini, jika seorang suami mengucapkan kalimat talak kepada istrinya pada saat yang pertama kalinya atau pada saat yang kedua kalinya, maka dia mempunyai 2 pilihan selama masa iddahnya masih tersisa, yakni merujuknya kembali dengan niat mengadakan islah atau perbaikan dengan berbuat baik kepadanya, atau membiarkannya menyelesaikan masa iddahnya hingga akhirnya dia memilih untuk menceraikannya. Maka ceraikanlah dengan cara yang baik, dengan tidak menzalimi haknya sedikit pun dan juga tidak merugikan si wanita tersebut. Kemudian firman Allah selanjutnya, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a, tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka. Artinya, kalian tidak boleh menyusahkan, membuat mengeluh atau mempersulit wanita dengan tujuan supaya mereka menebus apa yang telah kalian berikan kepada mereka, sebagian atau seluruhnya. Hal ini sebagaimana firman Allah di Quran surat An-Nisa ayat 19. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ay ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Akan tetapi pendengar, jika suami istri saling berselisih, di mana si istri tidak melaksanakan hak suaminya, dan dia sangat membencinya, serta tidak mampu menggaulinya, maka seorang istri bisa memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya kepadanya. Dan tidak ada dosa baginya untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya. Dan juga tidak ada dosa bagi suami untuk menerima tebusan itu dari istrinya. Oleh karenanya Allah berfirman, tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Tapi pendengar, jika tidak ada alasan bagi istri, lalu dia meminta tebusan dari suaminya, artinya menebus dirinya kepada suaminya, maka mengenai hal ini, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Thauban bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau harum surga. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi dan mengatakan hadisnya hasan. Kemudian pendengar, banyak kelompok dari kalangan ulama salaf dan khalaf yang menyatakan bahwa tidak dibolehkan khulu atau talak yang ditebus oleh si istri kecuali terjadi syiqaq, yaitu perselisihan, dan nusyuz, yaitu kedurhakaan dari pihak istri. Maka pada saat itu bagi suami diperbolehkan untuk menerima fidyah atau tebusan dari istrinya. Dalam hal ini mereka berlandaskan pada firman Allah di ayat ini, surat Al-Baqarah ayat ke-229. Lebih lanjut mereka mengemukakan bahwa khulu itu tidak disyariatkan kecuali dalam kondisi seperti ini saja, sehingga tidak diperbolehkan dalam kondisi lain kecuali dengan adanya dalil. Kenapa? Karena kata mereka pada dasarnya khulu atau meminta cerai dari pihak istri kepada suami ini pada asalnya tidak ada. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Jalil rahimahullah menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Thabit bin Qais bin Syamash dengan istrinya Habibah binti Sahal, yaitu yang tercantum dalam kitab Al-Muwatta, di mana Imam Malik meriwayatkan dari Habibah binti Sahal Al-Ansari bahwa ia pernah menjadi istri Thabit bin Qais bin Syamash. Ketika itu Rasulullah SAW hendak berangkat mengerjakan sholat subuh, lalu beliau menemukan Habibah binti Sahal berada di pintunya pada saat gelap gulita di akhir malam. Maka beliau bertanya, "Siapa ini?" Lalu ia menjawab, "Aku Habibah binti Sahal." Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, "Apa gerangan yang terjadi padamu?" Habibah menjawab, "Aku bukan istri Thabit lagi." Nah, ketika suaminya datang, yaitu Thabit bin Qais datang, Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, "Ini adalah Habibah binti Sahal. Ia telah menceritakan apa yang menjadi masalahnya." Maka Habibah pun berkata, "Wahai Rasulullah, semua yang ia berikan kepadaku masih berada padaku." Kemudian beliau berkata kepada Thabit, "Ambillah darinya." Maka dia pun mengambil tebusan darinya, dan Habibah pun berkumpul bersama keluarganya pulang ke rumah orang tuanya. Dan ini pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan singkat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-229 yang insyaallah pembahasan ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
2: Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Mutiara hadis.
4: Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini berbicara tentang akhlak yang mulia dan adab sopan santun yang tinggi, yaitu perintah kepada orang-orang yang beriman, apabila berbicara hendaknya berpikir terlebih dahulu apakah pembicaraan itu baik atau buruk. Apabila buruk, ia memilih diam daripada berbicara, karena perkataan orang-orang yang beriman tiada lain adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan atau kemungkaran, serta yang dapat menuju kepada tegaknya agama Islam. Hadis ini juga menjelaskan hak tetangga dan tamu, keharusan berbuat baik kepada mereka dan menjauhi perlakuan yang tidak baik terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan di dalam kitabnya agar berbuat baik kepada tetangga. Penulis Al-Ifsah berkata, "Hadis ini mengandung hukum. Hendaklah kita berkeyakinan bahwa menghormati tamu itu suatu ibadah yang tidak boleh dikurangi nilai ibadahnya. Apakah tamu tersebut orang kaya ataukah yang lain, juga dianjurkan untuk menjamu tamunya dengan apa yang ia mampu. Hendaknya bersegera menjambutnya dengan wajah ceria, tutur kata yang baik, dan menghidangkan makanan untuknya, serta bersegera memberikan pelayanan sesuai dengan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya tanpa memperberat diri.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah thumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda kini berada, sedekah merupakan satu syariat Islam yang sangat agung sekali, yang manfaatnya tidak hanya bagi orang yang bersedekah, akan tetapi bagi orang yang kita berikan sedekah tersebut. Oleh karena itu, para pendengar yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalil-dalil yang memotivasi kita, yang menyemangati kita agar kita berbagi, agar kita berbagi kepada saudara-saudara kita, agar kita bersedekah. Manfaat kita gemar bersedekah, mendapatkan berkah dengan sedekah adalah bisa menghapuskan dosa dan kesalahan kita, ya. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaddaqu walau bitamrah fa innaha tasuddu minal ja'i wa tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara." Ya, bersedekahlah kalian meski hanya dengan sebiji kurma. Sudahkah kita terapkan, ya? Ini satu hal yang sifatnya remeh, ya, satu biji kurma. Mari kita terapkan bersedekah walau misalnya, ya, walaupun misalnya 100 perak, ya, setiap hari, ya. Setiap hari, ataupun bersedekah dengan satu biji buah misalnya, itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Fa in hatasuddu minal ja'i, maka, ya, sedekah tersebut dapat memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan jika itu berupa makanan ataupun uang. Wa tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar, dan bisa memadamkan kesalahan, menghapus kesalahan, dosa-dosa kecil seseorang sebagaimana air yang memadamkan api. Jadi dengan bersedekah, seseorang akan mendapatkan pahala sekaligus akan menghapus dosa-dosa dia, ya. Kemudian yang kelima adalah menjadikan harta seseorang justru bertambah berkah dan berkembang dengan apa? Bersedekah. Ketika seorang rajin bersedekah, maka Allah akan memberikan banyak berkah dalam hartanya, begitu juga akan bertambah berkembang. Allah SWT menjelaskan akan hal tersebut di dalam surat Saba ayat yang ke-39, ya. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang menyempitkan rezeki seseorang. Jadi rezeki seseorang itu bisa luas, bisa sempit. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah dalam meminta rezeki. Betapa banyak orang ingin rezekinya luas, ingin rezekinya apa? Banyak, bukan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi meminta kepada dukun misalnya, meminta kepada paranormal, meminta kepada pohon, ya, kepada jin penunggu tempat-tempat tertentu. Sungguh sangat keliru akan hal tersebut. Karena apa? Karena yang memberikan rizki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. jelas sekali ayat ini bahwa yang memberikan meluaskan rezeki dan melapangkan rezeki, begitu juga mempersempit rezeki, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Ini apa? Dalil bahwasanya ketika seseorang bersedekah, berinfak, maka Allah akan ganti harta tersebut, ya. Allah akan ganti. Mungkin kalau tidak di dunia, maka di akhirat, ya. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.
0: Doa membalikan tubuh ketika tidur malam. La ilaha illallahul wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar. La ilaha illallahul wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar. Artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, Rabb yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Hadis Sahih riwayat Al-Hakim. Doa apabila terkejut dan takut ketika tidur. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdhurun. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdhurun. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan dan siksanya, serta dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari godaan atau bisikan setan, serta jangan sampai mereka hadir kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud.
6: Suratul Fath. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Fajri, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah sarana yang mendekatkan diri kalian kepadanya, serta berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya, dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka memperoleh azab yang kekal.

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya hanya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Dia menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap hukum-hukum Taurat dan keharusan memutuskan perkara menurut hukum yang diturunkan Allah.

0: Wahai Rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga di antara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka merubah perkataan-perkataan Allah dalam kitab Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, "Jika diberikan ajaran ini yang sudah dirubah-rubah oleh mereka kepada kalian, maka terimalah. Dan jika kalian diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu, wahai Muhammad, tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka memperoleh kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar."
1: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

0: قسط، إن الله يحب المقسطين.
1: Mereka itu yakni kaum Yahudi adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu, wahai Muhammad, untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
2: Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin tsumma ma ba'd. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji, mereview ulang pengetahuan kita tentang fitnah akhir zaman. Sehingga dengan ini mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjaga diri kita dan keluarga kita dari fitnah. Araftu syarra la li syarri bal li tawaqihi wa man lam ya'rifi syarra minal khairi waqa'afihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, tetapi siapapun yang tidak mengetahui keburukan, maka biasanya dia akan terjerumus ke dalam keburukan itu. Agar kita terhindar dari fitnah akhir zaman, maka kita harus tahu sebenarnya fitnah apa saja yang ada di akhir zaman. Sehingga mudah-mudahan dengan pengetahuan itu kita ya akan dihindarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari keburukan fitnah akhir zaman. Yang pertama yang ingin saya ingatkan, fitnah ini pasti ada. Dan tujuan daripada fitnah diadakan oleh Allah Azza wa Jalla yaitu untuk menguji keimanan. Baik kelapangan ataupun kesulitan itu terkadang fitnah. Rasa manis atau pahit terkadang itu adalah fitnah. Kekayaan atau kemiskinan itu juga adalah fitnah. Ya, ini tujuannya untuk menguji keimanan. Dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal-awal surat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasibannasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman kemudian mereka tidak diuji? Jadi tidak mungkin orang mengatakan beriman kemudian enggak ada ujian. Ya, harus ada ujian. Nah, ujian ini tujuannya apa? Untuk membedakan mana as-sadiq, mana al-kadzib. Mana orang yang berkata beriman secara jujur dan mana orang yang hanya sekedar berkata-kata saja. Ya. Itu nanti akan diuji melalui keimanan. Ya, sehingga mampu akan terbedakan mana orang yang benar keimanannya dan mana orang yang tidak benar. Yang benar pun nanti akan terbedakan dari ujian ini mana yang kuat dan mana yang lemah. Ya, sehingga dari sinilah Allah Azza wa Jalla akan membagi-bagikan orang-orang beriman derajat-derajat surga sesuai dengan keimanan atau kelemahan keimanan tersebut. Semakin tinggi keimanannya, semakin kuat maka dia akan tinggi di atas surga. Semakin lemah maka surganya pun akan semakin rendah. Gitu ya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi bukan hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh umat itu ada fitnahnya. Itu ada ujiannya. Jadi ada umat awal zaman, ada umat pertengahan zaman, ada umat akhir zaman. Nah, kalau kita ini umatnya umat akhir zaman. Karena setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Ya, ini benar-benar terakhir, penutup. Ya, bumi sebentar lagi akan ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Ceritanya akan ditutup, diganti dengan cerita baru. Dengan kehidupan baru, yaitu kehidupan akhirat. Gitu ya. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Nah, dengan fitnah ini Allah akan mengetahui, walaupun Allah Maha tahu, walaupun tidak dengan fitnah, ya. Allah akan mengetahui siapa di antara mereka yang jujur mengatakan kami beriman dan siapa yang berdusta. Nah, jadi keimanan pasti ada. Ya, tinggal sikap kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ajaban li amril mu'min. Ya, sungguh sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Ya, inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkaranya senantiasa baik. In asabathu sarra syakara fa kana khairal lah, wa in asabathu darra sabara fa kana khairal lah. Ya, jika dia tertimpa kesenangan maka dia bersyukur dan itu baik untuknya. Jika dia mendapatkan kesulitan maka dia bersabar dan itu pun baik untuk dirinya. Jadi dibulak-balik bagaimanapun mukmin itu senantiasa baik, dan hal itu tidak didapati kecuali untuk orang-orang yang beriman. Bapak Ibu rahimakumullah, dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa di antara fitnah umat akhir zaman itu adalah harta. Karena harta akan sangat melimpah. Ya. Penggalian emas sampai sekian kilometer ke dasar bumi. Dalam sekali. Itu untuk mencari emas. Ya, lubang-lubang besar ada itu oleh siapa? Manusia. Ya, luar biasa yang manusia kalau mencari harta. Mobilnya dipersiapkan yang besar-besar. Ya, kemudian karyawannya mungkin ribuan orang dan sudah banyak orang yang mati di situ. Karena untuk mengumpulkan harta. Maka Rasul memang mengatakan inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu memiliki fitnah, memiliki ujian. Wa inna fitnata ummatil mal. Dan sesungguhnya fitnah umatku ini adalah harta. Ya. Jadi harta ini menjadi fitnah, dan harta bisa berpotensi menjadi kebaikan besar, tetapi dia pun bisa berpotensi menjadi keburukan yang besar. Ya, tergantung bagaimana sikap kita terhadap harta ini. Kita ambil dengan cara yang halal ataukah yang haram. Kemudian setelah mendapatkannya pun kita belanjakan di jalan yang halal atau di jalan yang haram. Ya, jadi pertanyaannya akan banyak sekali yang berkaitan dengan harta. Dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita akan membelanjakannya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Fawallahi mal faqra akhsha 'alaikum." Demi Allah, kata Rasul, bukan kefakiran yang saya khawatirkan kepada kalian. "Walakinni akhsha an tubsata 'alaikumud dunya kama busitat 'ala man kana qablakum." Tetapi aku khawatir dunia ini dibukakan sangat lebar untuk kalian sebagaimana dibukakan untuk orang-orang sebelum kalian. Fatana fasuha kama tanafasuha. Maka kalian akan berlomba-lomba mengejar dunia itu sebagaimana orang-orang dahulu mengejar dunia ini. Wa tuhlikakum kama ahlakathum, dan dunia ini akan membinasakan kalian sebagaimana umat-umat dahulu dibinasakan oleh dunia. Nah, ini ternyata yang paling Rasul khawatirkan. Ini bukan berarti kaum muslimin tidak boleh mengambil dunia atau tidak boleh mengambil materi, itu tidak demikian maknanya. Sebab setiap yang hidup itu pasti membutuhkan dunia. Ya, setiap yang hidup pasti membutuhkan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, itu pasti. Dan itu adalah dunia. Ya. Tapi yang dicela di sini ketika terlalu serakah mengambil dunia, ya, sampai dia menumpuk kekayaannya. Dan biasanya kalau sudah sangat besar hartanya, harta seseorang, maka dia akan semakin jauh dari akhirat. Biasanya demikian. Walaupun tidak seluruhnya, tapi mayoritasnya demikian. Ya, nggak ada orang yang, hampir tidak ada orang yang banyak harta kemudian bisa datang ke pengajian-pengajian. Itu hampir tidak ada. Ya, sebaliknya terlalu fakir juga itu bisa membahayakan keimanan seseorang. Jadi terlalu kaya bisa mengancam keimanan, terlalu fakir juga bisa mengancam keimanan. Orang kalau sangat fakir juga sama, gak bisa mendatangi kajian-kajian, gak bisa sholat berjamaah secara tenang, secara nyaman. Ya, karena dia harus terus mencari harta untuk sesuap nasi mungkin, karena terlalu fakir. Dan ini ujian yang sangat berat ketika diberikan kekayaan yang sangat banyak atau diberikan kefakiran yang sangat fakir. Itu ujian yang jarang orang lolos dan selamat darinya. Yang paling beruntung adalah orang pertengahan. Ini mayoritas orang yang selamat. Ya, orang-orang pertengahan dikatakan kaya, enggak kaya juga. Tapi dikatakan sangat fakir juga tidak. Nah, ini orang-orang yang pertengahan inilah mayoritas orang yang selamat. Ya. Orang yang selamat di dunia dan juga insya Allah di akhirat. Ya, dan sebagian kaum fakir itu banyak juga yang selamat, sebagian orang-orang yang sangat kaya juga. Ya, bahkan orang yang terkaya di dunia ini seorang muslim, Sulaiman alaihi salam, dan Dzulqarnain. Ya, seorang raja yang menguasai dari timur hingga barat itu seorang muslim. Ya, tapi memang dengan keimanannya mereka tidak terfitnah dengan dunia. Nah, di akhir zaman seseorang tidak peduli mengambil harta halal ataukah haram. Nah, sekarang terjadi. Ya, banyak sekali tawaran-tawaran masuk ke handphone kita untuk menawarkan pinjaman, dan itu sistemnya riba. Mereka ingin mengambil harta dengan cara yang haram. Dan ribuan orang sudah terjerat dengan sistem ini. Ya, mereka tidak peduli apakah ini halal ataukah haram, yang penting dapat harta. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadzal mal." Amin halal am min haram. Akan datang kepada manusia ini satu masa ketika seseorang tidak lagi peduli dengan cara apa dia mendapatkan harta, dari sesuatu yang halal ataukah yang haram. Dan zaman itu sudah ada sekarang. Ya, dan ini termasuk mukjizat dari kebenaran sabda Rasul. Meyakini bahwa Rasul itu berkata bukan dari lisannya saja, tetapi dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul akan datang zaman semacam ini, ternyata kita yang mengalaminya. Ya, kita yang mengalami banyak penipuan-penipuan, banyak kecurangan-kecurangan yang mungkin kita tidak mengerti. Ya, atau kita tidak tahu kecurangan yang ada di sekeliling kita, tapi Allah Azza wa Jalla tahu. Ya. Banyak orang yang jual beli tapi menyembunyikan aib dari barang dagangan. Ya, atau mengadakan kesepakatan tetapi ternyata dia mengurangi dari kesepakatan yang sudah ditentukan. Speknya dikurangi misalkan. Buat aspal 20 cm jadi 19 cm. Kali sekian kilometer. Itu pengambilan harta yang tidak halal. Tapi ini terjadi. Ya, ini terjadi. Karena memang kita umat akhir zaman, bukan umat awal zaman. Fitnah akhir zaman ini sangat gelap seperti potongan-potongan malam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali." Wahai kaum muslimin, bersegeralah kalian melakukan amal saleh. Ya. Jangan lambat. Mubadarah. Ya, dengan cepat. fitanan kaqita'il lailil muzlim, sebab akan datang satu fitnah yang dia sangat gelap seperti potongan-potongan malam. Ya. Kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Tadi subuh dia masih beriman, tapi sore hari sudah berubah statusnya menjadi kafir. Subuh masih sholat, sore sudah kafir. Ya. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau tadi sore dia masih beriman, masih sholat maghrib, tapi datang waktu subuh dia sudah berubah status menjadi kafir. Jadi sangat cepat sekali perubahannya dari mukmin ke kafir. Ya, kenapa? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia menjual agamanya dengan dunia yang sedikit. Bagaimana kalau dengan jualnya dengan harga yang mahal? Seluruh harta dunia adalah sedikit. Ya. Jadi ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dan ini juga banyak terjadi. Seorang muslim ketika terjadi peperangan antara mukmin dan kafir misalkan, kemudian ada mukmin dikarenakan diberikan dolar lantas memberikan informasi-informasi tentang tempat-tempat mukminin, misalkan kaum mujahidin di sini tempat-tempatnya, ini langsung jadi kafir, menolong orang kafir untuk memerangi orang beriman. Status langsung berubah dikarenakan satu informasi, gitu ya. Ini terjadi di akhir zaman. Nah, fitnatun nisa, fitnah wanita. Ini juga menjadi fitnah akhir zaman. Ya, fitnah yang ada di akhir zaman ini, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adhar 'ala ar-rijal minan nisa." Saya tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki selain fitnah wanita. Nah, fitnah wanita ada dua makna. Ya, pertama, laki-laki yang terfitnah karena wanita karena kecantikannya terjadi perzinahan waliyadzubillah. Ya, ini fitnah. Atau fitnah yang kedua, ada laki-laki yang sangat zalim terhadap kaum wanita dikarenakan kelemahan fisik mereka. Terjadi kezaliman, pemukulan, tidak memberikan nafkah yang layak misalkan, dikarenakan posisi mereka yang lemah. Itu juga menjadi fitnah. Dan ini banyak terjadi di akhir zaman. Ya. Fitnah terbesar yang akan muncul, dan sekarang belum muncul, tapi sebentar lagi kemungkinan akan muncul. Ya. Yaitu fitnah Dajjal. Ya. Rasul bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbar minad Dajjal." Tak ada satu makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya hari kiamat fitnah yang lebih besar daripada Dajjal. Bahkan sejak zaman Nuh alaihi salam, jadi sudah lama sekali, umatnya sudah di warning, ya, diberikan perhatian khusus, dan mereka diminta untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Sejak zaman Nuh alaihissalam, jadi mereka berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Kenapa dari zaman Nuh alaihissalam? Padahal Dajjal tidak akan turun di zaman Nabi Nuh. Dajjal tidak akan turun di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, itu tidak turun. Tapi turunnya di zaman akhir-akhir, itu di zaman ya setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Nabi yang dahulu pun mengajarkan umatnya untuk berlindung dari fitnah Dajjal? Ini menunjukkan sangat ya besarnya fitnah Dajjal. Ya. Dajjal secara bahasa ini al-kadzab. Ya, Dajjal itu pendusta. Ya. Dan karena memang dia adalah manusia yang banyak dustanya. Dajjal akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sebelum itu, sebelum mengklaim dirinya Tuhan, Dajjal ini seorang kafir dari Bani Israel, ya, kalangan Yahudi. Dia itu akan pura-pura menjadi Muslim terlebih dahulu. Kemudian setelah jadi muslim, dia pura-pura menjadi nabi. Setelah banyak pengikutnya, dia mengupgrade dirinya dari nabi menjadi Tuhan. Gitu ya. Ini fitnah Dajjal. Dikatakan dari Anas radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Ma bu'itsa nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab." Tadi yang saya katakan, tidak ada satu nabi yang diutus kecuali nabi itu akan memperingatkan kepada kaumnya terhadap ya si buta yang banyak dusta. Jadi seluruh nabi sudah mengatakan akan ada Dajjal, berlindung kalian kepada Allah. Ala innahu a'war, ketahuilah bahwa dia itu a'war. A'war itu pecak. Mata sebelah kanannya menonjol seperti anggur dan itu tidak melihat. Dia hanya melihat di mata sebelah kirinya saja. Jadi matanya tidak terlalu menonjol ke depan, juga tidak terlalu masuk ke dalam. Pertengahan. Seperti anggur yang tidak bersinar. Ya. Ala innahu a'war, ketahuilah bahwa Dajjal ini a'war, pecak. Wa inna rabbakum laysa bi'a'war, sedangkan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala itu tidak pecak. Artinya kalau ada yang pecak ngaku Allah, gitu ya. Itu bukan Allah. Karena Rabb kalian tidak pecak. Dan artinya di sini bahwa dia akan mengaku dirinya sebagai Rabb. Ya. Maka Rasul beritahukan, kalau ada orang pecak ngaku Tuhan, itu bukan Tuhan. Ya. Wa inna baina ainaihi maktubun kafir, dan di antara dua matanya, di sini berarti di antara dua matanya itu tertulis kafir, dan ini akan dibaca oleh orang yang bisa membaca bahasa Arab ataukah tidak. Ya. Akan tertulis kafir. Ya. Dan dia adalah Dajjal. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, di sini di hadis yang lain dikatakan, "Inni qad haddatsu 'anid dajjal hatta khasyitu alla ta'qilu." Ya, aku telah menceritakan kepada kalian tentang Dajjal hingga aku khawatir kalian tidak lagi memahaminya. "Inna masiha dajjal rajulun." Sesungguhnya masih Dajjal itu adalah rajul, berarti laki-laki bukan perempuan. Qasir, pendek, enggak tinggi. Afja' ya. Ja'dun a'war matmusul ain laisa binati binati'ah wala jahra fa in ulbisa 'alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'a'war. Jadi dia itu pendek, berkaki bengkok, rambut keriting, buta sebelah, matanya tidak terlalu menonjol dan juga tidak terlalu tenggelam. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa Rabb kalian tidak buta sebelah. Cukuplah ini ciri-ciri yang paling mudah dilihat. Ya, Dajjal akan mengaku sebagai Rabb dan matanya buta. Dan dia pemain sihir yang ulung. Ya, sehingga dengan sihirnya itu

Ini sangat jauh sekali dari kesempurnaan. Nah, Dajjal dikatakan oleh Rasul inna ma'ahu ma'an wa nar. Ya, inna ma'ahu naran ma'an wa nar. Dajjal itu dia membawa air dan api. Fanaruhuma barid. Api yang dia bawa sebenarnya itu adalah air yang dingin. Wa ma'uhu narun. Sedangkan airnya yang terlihat sejuk itu adalah api yang panas. Fala tahliku, maka jangan kalian binasa dikarenakan salah pilih. Jadi pemutarbalikan fakta. Nah, ini akan ada pemutarbalikan fakta, yang dingin jadi panas, yang panas jadi dingin. Dan Dajjal pun dia itu kerjasama dengan setan, karena dia ahli sihir. Ahli sihir itu kerjasama dengan setan. Wa inna min fitnatihi. Nah, di antara fitnah Dajjal, ayyaku lali a'rabi, dia akan berkata kepada seorang badui, orang kampung Arab. Araita in ba'astu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuk? Hai orang badui, bagaimana kalau aku mampu menghidupkan bapak dan ibumu yang sudah mati dulu? Ya, kalau kamu melihat bapak dan ibumu hidup, apakah engkau yakin bahwa aku adalah Tuhanmu? Fayaqulunaan. Orang Arab mengatakan, iya saya percaya kalau benar-benar ayah dan ibuku bisa dibangkitkan lagi. Kemudian apa? Dia kerjasama dengan setan. Fayatamassalulahu syaitanani fi surati abihi wa ummihi. Maka bangkitlah dua setan yang sudah menyerupai bapak dan ibu si Arab ini. Bangkit dari kuburnya. Fayaqulani, dan setan ini yang sudah menyerupai bapak dan ibu tadi mengatakan, ya bunai ittabi'hu fa innahu rabbuk. Wahai anakku, ikuti dia. Dia Tuhanmu. Sampai kayak gitu. Fitnahnya kayak gitu. Ya, luar biasa fitnah Dajjal itu. Maka kita harus berlindung dari fitnah air zaman ini. Siapa tahu kita bertemu dengan Dajjal. Mudah-mudahan enggak ketemu. Tapi kalau ketemu, kita harus tahu ini Dajjal nih. Ya. Kalau Dajjal di depan rumah kita, kunci pintu, kunci jendela, ya, dan jangan dibuka, jangan temuin. Ya, sebab ada orang yang yakin saya tidak akan terfitnah, setelah bertemu dia terfitnah. Ya, jangan dekati fitnah. Berlindung pada Allah dari fitnah Dajjal. Nah, ini doanya, sehingga doa ini harus kita hafalkan. Dan ya tentu doa ini telah dihafalkan oleh kita semua dan anak-anak kita. Ya, ketika sholat sebelum salam berdoa, ya idza tasyahada ahadukum falyasta'iz billahi min arba. Jika kalian bertasyahud, ya, jika seseorang di antara kalian sudah membaca tasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari empat hal. Yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ini satu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min azabil qabri. Ini dua. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini tiga. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan fitnah al-masih dajjal. Jadi al-masih dajjal ini fitnah yang besar. Dan Rasul membaca ini, walaupun Rasul tidak akan bertemu dengan Dajjal. Ya, ini untuk bekal umatnya. Dan al-masih Dajjal ini keburukan yang berat, maka Allah Azza wa Jalla mendatangkan obatnya. Sebab setiap penyakit ada obatnya. Ya, jadi jangan terlalu khawatir juga. Setiap penyakit ada obatnya. Nah, Dajjal ini penyakit yang berat, obatnya pun ada. Allah turunkan untuk menumpas penyakit ini, yaitu Isa al-Masih. Ya. Jadi dua-duanya al-Masih. Isa al-Masih akan membunuh al-Masih Dajjal. Ya. Al-Masih itu artinya yang terhapus. Dajjal dikatakan al-Masih dikarenakan matanya terhapus. Ya, pecak sebelah. Atau rahmat Allah terhapus darinya.

0: dia kafir. Maka dikatakan Al-Masih Dajjal. Adapun Isa dikatakan Al-Masih karena salah satu orang tuanya enggak ada, yaitu enggak punya bapak. Ya, jadi Isa Al-Masih, Isa yang terhapus, maksudnya terhapus orang tuanya, bapaknya enggak ada, cuman ibunya saja. Ya, beliau lahir tanpa laki-laki. Ya, dan Allah Azza wa Jalla Maha mampu menciptakan makhluknya sesuai dengan keinginannya. Nah, maka Isa Al-Masih inilah yang akan membunuh Al-Masih Dajjal di Palestina nanti. Ya, di Palestina dekat Masjid Al-Aqsa, dan mudah-mudahan ya Al-Aqsa akan menang. Ya, insyaallah taala. Baik, membaca surah Al-Kahfi. Nah, ini pun disunnahkan, banyak ulama yang mensunnahkan setiap Jumat, di antaranya Ibnu Utsaimin rahimahullah yang mensunnahkan setiap Jumat dibaca. Ya, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan tidak disunnahkan, tapi tidak sedikit ulama yang mengatakan sunnah membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat, dan Imam Syafi'i rahimahullah biasanya membaca di malam Jumat, ya, surah Al-Kahfi. Nah, di antara keutamaannya, man hafidha asyara ayat min awwali suratil kahfi, siapa yang membaca 10 ayat awal-awal surat Al-Kahfi, di hadis lain akhir-akhir surat Al-Kahfi, jadi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, usima minad dajjal, maka dia akan terlindung dari dajjal. Kalau dajjal ada di depan pintu, kita mulai membaca 10 pertama ayat surat Al-Kahfi, dan ini menjadi jampi-jampi yang sangat dahsyat agar kita tidak terfitnah oleh dajjal. Langsung kita baca surat Al-Kahfi. Ini ruqyahnya. Ya, meruqyah diri kita dari gangguan dajjal yaitu surat Al-Kahfi. 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Ya. Sebagaimana Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu ruqyah untuk menjaga kita dari setan. Ini ruqyah dari dajjal. Ya. Apapun fitnahnya, solusinya adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Solusinya berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, ini ketika menurunkan Adam, Hawa dan juga setan, Allah memberikan pesan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ketika datang hidayah dariku, ya, kepada kalian, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, siapapun yang mengikuti hidayahku, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan merugi, tidak akan celaka. Ya. Jadi kalau kita ingin selamat, lurus, ikuti hidayah. Hidayah itu ada dua, berarti Al-Quran dan As-Sunnah, berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Maka diri kita dan keluarga kita harus diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Waman a'radha an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia ini. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan giring mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, karena mereka pura-pura buta dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah di dunia, maka dia akan dibutakan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat ketika penglihatan itu sangat dibutuhkan. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka akan mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau menghimpun kami dalam keadaan buta padahal dahulu kami melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah ketika datang ayat-ayat kami kepada kalian tapi kalian melupakannya. Wa kadzalika al-yauma tunsa, maka hari ini kalian pun dilupakan. Al jazaa min jinsil amal. Ya, balasannya sesuai dengan perbuatannya. Yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, cara melindungi keluarga dari fitnah akhir zaman, ini kesimpulan terakhirnya, bentengi dengan akidah dan tauhid yang benar. Ya. Syaratnya itu kembalikan semua kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya. Terutama masalah takdir, ya, tentang qada dan qadar, ini harus benar ya tidak boleh keliru dalam pemahamannya, sehingga dengan hal itu kita akan kuat, ya kita akan kuat dengan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ikhlas kepada Allah dalam semua amal, ya meninggalkan riya dan kemunafikan. Nah ini semua insya Allah dengan hal ini kita bisa melindungi diri kita dan keluarga kita dari fitnah akhir zaman. Wallahu alam, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.

dan bagaimana mereka mengangkatmu akan menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling sesudah itu dari putusanmu, dan mereka sungguh bukan orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka telah diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kalian, wahai orang-orang alim Yahudi, takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kalian menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam kitab Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam yang membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, serta membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah para pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

0: Dan kami telah turunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai pengoreksi serta hakim terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara di antara orang-orang Yahudi itu menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian, kami berikan syariat dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberiannya kepada kalian. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembalinya kamu semua. Lalu diberitahukannya kepada kalian apa yang telah kalian perselisihkan itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar yang budiman, di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mengkaji sebagian dari syarat-syarat salat. Sebagaimana kita maklumi bahwa syariat ini telah menetapkan beberapa syarat-syarat dan juga rukun-rukun yang terkait dengan ibadah teragung, yaitu salat. Yang syarat-syarat dan rukun-rukun ini wajib ditunaikan, wajib dipenuhi ketika seseorang berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin di dalam salatnya. Di samping ada adab-adab lain yang sifatnya sunnah, ya. Ada hal perkara-perkara lain yang disunnahkan. Tapi perkara yang wajib dilakukan, yang jika perkara ini ditinggalkan dengan sengaja, maka salat tersebut tidak sah dan dianggap tidak ada. Maka perkara-perkara yang wajib tersebut ialah syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Ya. Jadi ada syarat-syarat salat dan ada pula rukun-rukunnya. Dua hal ini berbeda. Ya. Bedanya apa? Bedanya rukun-rukun salat itu pekerjaan-pekerjaan yang wajib dilaksanakan di dalam salat. Seperti misalnya berdiri di dalam sholat, membaca Al-Fatihah, rukuk, sujud, tuma'ninah di dalam rukuk, dan sebagainya. Ini semua pekerjaan-pekerjaan yang wajib dilakukan ketika seseorang di dalam sholat atau masuk di dalam sholatnya. Tetapi yang disebut dengan syarat, ini pekerjaan yang wajib dilakukan sebelum masuk ke dalam sholat. Jadi sebelum dia masuk dalam sholat, ada beberapa hal yang wajib dia lakukan dan dia persiapkan dengan baik, yang jika diabaikan atau ditinggalkan, maka dia berdosa dan salatnya tidaklah sah. Ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa syarat itu adalah apa yang kalau itu tidak ada, maka meniadakan sesuatu yang sesuatu ibadah berikutnya. Ya. Sesuatu yang kalau tidak ada, maka menyebabkan tidak adanya sesuatu yang lain. Ya. Tetapi keberadaannya, adanya sesuatu syarat tidak mesti menunjukkan adanya sesuatu yang lain. Seperti contohnya wudhu. Ya. Berwudhu sebelum sholat ini syarat. Ya. Maka kalau wudhu ini tidak ada, maka sholatnya dianggap tidak ada. Tapi seorang yang berwudhu, kalau wudhunya itu ada, belum tentu dia sholat. Ya. Jadi syarat itu yang kalau tidak dilakukan menyebabkan tidak ada sesuatu yang lain. Tidak dianggap. Ini. Nah, apa sajakah syarat-syarat yang wajib dikerjakan, ya, yang para ulama menyebutnya sebagai syarat-syarat salat, ya. Yang pertama adalah al-ilmu bidukhulil waqt, ya, mengetahui masuknya waktu salat. Dengan kata lain, seorang yang hendak salat, salat salah satu di antara lima waktu, dia sudah yakin dan sudah mantap bahwa telah masuk waktu salat yang hendak dia kerjakan. Dan hal ini bisa diketahui dengan ghalabatul dhan, ya, dengan dugaan kuat, ya. Bisa diketahui dengan dugaan kuat bahwa ini sudah masuk waktu salat, ya. Ini sudah masuk waktu salat maghrib misalnya, ya. Kita menduga bahwa ini sudah masuk waktu maghrib. Atau dengan informasi dari seorang yang kita percaya, ya. Seorang mengabarkan bahwa ini sudah masuk waktu salat maghrib misalnya. Atau kita mendengar azan, ya. Kita mendengar azan dari masjid, ya. Dikumandangkan azan maghrib. Kita tahu ini sudah masuk waktu maghrib. Ya. Atau dengan ijtihad. Ijtihad tadi, ya. Artinya menduga-duga atau mengira-ngira yang dengannya diketahui bahwa telah masuk waktu sholat. Ini artinya, ini artinya jika seseorang melakukan sholat sebelum masuk waktu sholat, maka tidak sah, ya. Seperti seorang yang sholat maghrib sebelum terbenam matahari dengan sempurna, maka sholatnya tidak sah. Begitu pula seorang yang hendak sholat zuhur sementara masih jam 11 misalnya, jam 11 seperempat misalnya, kemudian dia masuk dan dia melaksanakan sholat zuhur, maka tidak diterima, ya. Tidak diterima oleh Allah dan tidak sah, karena Allah Ta'ala berfirman, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu atas orang-orang yang beriman adalah suatu kewajiban yang ditentukan waktunya. Di setiap salat ada waktu-waktunya. Jika dikerjakan sebelum masuk waktunya tidak sah. Jika dikerjakan setelah keluar dari waktunya juga tidak sah. Jadi dibatasi dengan waktu. Maka syarat pertama adalah seorang yang hendak salat dia sudah yakin bahwa dia sudah masuk waktu salat, baik dengan mendengar azan dari masjid atau azan yang dikumandangkan di radio, atau dengan melihat jadwal salat, lihat jam misalnya, dia melihat jam dan biasanya jam sekian sudah waktu zuhur, maka dia salat zuhur. Atau dengan mengamati matahari misalnya, mengamati matahari dan bayangan-bayangan yang ada di bumi, dengan itu semua, dengan salah satu di antara itu dia bisa yakin bahwa telah masuk waktu salat, ya. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah syarat yang kedua, at-taharah minal hadatsil asghar wal akbar. Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, ya. Dia telah bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang dimaksud dengan hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan berwudu. Misalnya buang air kecil, buang air besar, buang angin dan sebagainya, ya. Pokoknya perkara-perkara yang membatalkan wudhu, ya. Jadi semua perkara yang membatalkan wudhu, termasuk tidur, ya. Tidur yang pulas, ini pun juga hadas kecil. Maka seorang yang hendak salat, dia harus telah bersuci dari hadas kecil. Dia telah berwudhu. Telah berwudhu. Adapun hadas besar adalah perkara yang mewajibkan mandi. Perkara-perkara yang mewajibkan seorang mandi. Jadi seorang yang hendak salat, dia suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar, ya. Kemudian dalil dari wajibnya berwudu, ya, wajibnya bersuci ketika hendak masuk salat ini adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak berdiri untuk salat, maka cucilah dulu wajah-wajah kalian, ya. Berwuduklah dahulu, ya. Cucilah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku. Kemudian usaplah kepala-kepala kalian, ya. Mengusap kepala,